Kenapa kalau saya putar lagu ini langsung warga TikTok pasti langsung ingetnya Project Pop ya, Padiangan Project. Andre Lady Loket. Ini I Can Love You Like That dari All For One menemani Anda di pagi hari ini pukul 7:09 waktu Indonesia Barat. Rara Kalisaran masih bersama dengan Anda. Thank you 262 orang yang masih stay di TikTok kita pagi hari ini. Di tap tap tap tap tap biar makin banyak yang mampir. Pengen tahu juga nih Anda kemana di tanggal merah ini 25 Agustus. Tanggalnya cantik banget lagi ya. Buat yang tahu-tahu aja YTTA. Di rumah aja. Atau masuk kerja sama seperti saya, atau mungkin malah jalan-jalan keluar kota nih, atau ke mall, silakan boleh di-share ya. Informasi untuk Anda sahabat Sonora BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkap sejumlah kendala nih dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi prioritas. Nah, salah satu persoalan utama yang dihadapi petugas adalah sumber air yang mulai menyusut dan semakin jauh dari titik api. Ya, sumber air menyusut ini juga dikarenakan musim kemarau yang panjang ya. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi ini tidak hanya menyulitkan operasi pemadaman melalui jalur darat, tapi juga operasi udara menggunakan helikopter waterbombing. Nah, untuk operasi udara, menurutnya sumber air yang digunakan untuk pengambilan air melalui bucket waterbombing ini juga sudah mulai menyusut, sahabat Sonora. Plus, jarak sumber air dengan titik kebakaran pun semakin jauh. Nah, selain persoalan sumber air, petugas juga menghadapi angin kencang di sekitar titik kebakaran dan kondisi ini tentu menyulitkan pilot helikopter melakukan manuver pada saat menjalankan operasi pemadaman udara. BNPB sendiri saat ini mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan juga Sumatera Selatan.

Rita Effendi, Januari di Kota Deli. Agustus di Jakarta masih aman terkendali. Ini banyak yang nanya gimana Jakarta gitu. Aman terkendali. Mari kita jaga semuanya agar tetap kondusif ya, sahabat Sonora. Dan terima kasih, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang sudah menyapa. Ini melalui WA juga sudah ada Bu Nita Susanti. Selamat pagi. Mbak Rara gak libur ya? Salam buat bunda-bunda di Sonora. Salam sehat selalu dari Nita di Sunter. Bu Nita tadi join TikTok juga ya. Thank you loh. Waduh, saya di capture ini. Bu Vera, absen aja, semangat ya Rara sih ya. Pak Edi Sutopo, good morning. Di Taman Alfa Indah Joglo pagi hari ini menyapa dengan kopinya. Udah pada ngopi belum nih? Halo, selamat pagi untuk Kak Owens. Ada juga Kak Sus, Bapak Muhaimin, Kak Hendi, Iswanto, Antoni Iskandar, Kak Supriyatin, Saka Barus, Kak Ida Maria, Kak Devatan, Ronggo Warsito, Supriyatin, Yudi Iskandar, Dede Martin, Saka Barus, dan lain-lain. Terus stay tune bersama kami ya. Terima kasih sudah memeriahkan live TikTok kita pagi hari ini.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kami update kembali informasi di ruas tol untuk Anda, sahabat Sonora. Pagi hari ini pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, tol dalam kota Cawang Cengkareng terpantau lancar. Arah sebaliknya juga lancar. Kemudian tol Jakarta Tangerang Tomang yang menuju ke Bitung lancar, sebaliknya lancar. Tol Jagorawi, tol Jakarta Cikampek, tol yang MBZ dua arah lancar. Untuk tol Gempol Pasuruan dari Bangil yang menuju ke Rembang Pasuruan Grati, lancar, sebaliknya juga lancar. Kemudian tol Bali Mandara, Ngurah Rai dan Pasar Sanur Benoa Nusa Dua Jimbaran Uluwatu yang terpantau lancar, sebaliknya juga lancar.

Di mana sih Dinda dari dulu ya? Dita cari-cari enggak ketemu-temu nih Dinda nih. Balik Dinda, balik. Kalton Bagaskara, Dinda di mana? Menemani Anda di pagi yang sudah mulai cerah. Nampak matahari bersinar di sekitaran Palmera Selatan di pagi hari ini di Studio Sonora. Angin juga lumayan bertiup, windy ya pagi hari ini. Kayaknya enak sekali nih kalau Anda misalnya mau olahraga pagi nih, mumpung masih jam-jam 7:30 lewat dikit ya. Silakan olahraga pagi, kapan lagi. Memang awal-awal tuh berat memulai, tapi katanya sih kalau kita udah terjun, udah dirajinin olahraganya tuh nagih katanya. Katanya begitu. Saya sih belum pernah sampai di tahap nagih ya, selalu udah berhenti aja gitu. Tapi ini salah satu resolusi saya lah di tahun ini, pokoknya yuk mulai lagi digiatin olahraganya. Apa nih, udah pertengahan tahun lewat, yang masih belum terlaksana apa resolusi Anda, sahabat Sonora? Kalau mau sharing juga boleh ya. Eyang Yani, selamat pagi. Yuk ngopi Rara. Aku habis sepedaan ke pasar. Kepada semua sahabat yang merayakan selamat memperingati Hari Raya Maulid Nabi Muhammad. Terima kasih Eyang Yani. Sehat terus. Wah ini sudah berusia namun masih terus setia dengan olahraga paginya yaitu sepeda. Luar biasa, keren. Ibu Supriyatin, Kak Gunawan Roots, iya tuh dari tahun 90-an belum pulang-pulang, 94 tepatnya. Si Dinda ya. Kak Rongga Warsito, Kak Gunawan Roots, Syahbudin, Sofan, Arnold, Budi Eri, Banana, Gentayangan, Rini, Sandra, Antoni, Iskandar, RCN, Ari, Morning. Selamat pagi lah semuanya, ini pemenang polling tadi ya, Peremen dari Robbie Williams.

Akhirnya nih, saya sebagai warga Kelapa Gading bisa merasakan LRT agak jauhan dikit. Biasanya mentok cuma sampai velodrome doang ya, kalau mau belanja atau mau olahraga doang nih dari Kelapa Gading. Atau ke mall gitu kan. Sekarang sudah bisa agak jauhan, yey. Kelapa Gading Manggarai, sahabat sonora LRT Jakarta, jalur Kelapa Gading Manggarai siap beroperasi setelah pembangunan jalur sepanjang 12,2 km tersebut dinyatakan rampung 100%. Jalur baru ini memiliki 11 stasiun yang akan menghubungkan kawasan Kelapa Gading sampai dengan Manggarai. Dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan seluruh pembangunan jalur dan rel LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai sudah selesai dan masih menunggu pengujian dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, begitu ya. Pramono sendiri memperkirakan pada tahap awal operasional LRT Jakarta dapat mengangkut sekitar 60 ribu hingga 80 ribu penumpang. Dan ia berharap keberadaan LRT Jakarta dapat memperkuat sistem transportasi publik dan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk bepergian di Jakarta. Nah, di masa awal operasional, tarif LRT Jakarta jalur Kelapa Gading Manggarai dipastikan adalah Rp5.000 tetap, begitu ya, dan tarif ini berlaku sampai dengan Oktober nanti. Setelah masa transisi, Pemprov DKI akan menentukan besaran tarif selanjutnya, termasuk kemungkinan adanya tarif khusus bagi pengguna LRT Jakarta. Ya, yang pasti ini sebuah awal yang baik ya. Pelan-pelan nanti sahabat sonora semuanya sudah terfasilitasi dengan baik untuk public transportation yang ada, kemudian saling terkoneksi, terintegrasi, dan kita bisa pergi kemana-mana dengan public transportation tanpa pusing mikirin macet gitu kan. Sekarang dari Kelapa Gading menuju ke Bekasi juga bisa nih. Dari Kelapa Gading turun Manggarai ganti kereta ke Bekasi. Kalau nanti sudah jadi tuh pembangunan LRT lanjutan Manggarai yang ke Duku Atas, nah kita bisa lanjut terus tuh dengan LRT sampai ke Cibubur, sampai ke Bekasi gitu ya. Cannot wait. Mudah-mudahan segera ya.

0: Sahabat Sonora, kita menuju ke Tanjung Barat yuk untuk mendengarkan pantauan lalu lintas bersama dengan kru kami Rico Marbon. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di seputar Jalan Margonda Raya dari perempatan Juanda ke arah Lenteng ini masih lancar pagi ini. Sebaliknya juga demikian. Sementara dari kampus UI Lenteng Agung Raya menuju ke arah Tanjung Barat Jakarta Selatan pagi ini juga masih bergerak lancar lalu lintas dua arahnya. Dan sedikit kami lewat sekarang di seputar ruas jalan TB Simatupang dari arah Tanjung Barat menuju ke arah perempatan Ragunan. Lalu lintas tampak bergerak ramai lancar, sebaliknya juga demikian. Tol Jor dari arah Kampung Rambutan, kemudian Tanjung Barat hingga ke arah Cilandak, kami pantau pagi ini juga masih bergerak ramai lancar dua arahnya. Cuaca cerah di seputar Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Kita kembali ke studio.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam, seperti gempa bumi,

bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendata RSUD yang memerlukan perbaikan agar dapat diprioritaskan dalam program revitalisasi pada 2027. Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus mengatakan pendataan tersebut penting untuk menentukan rumah sakit yang paling membutuhkan perbaikan sehingga pelaksanaan revitalisasi dapat tetap tepat sasaran. Kemenkes akan merevitalisasi 441 RSUD secara bertahap pada 2027, 2028, dan 2029. Sekitar 150 rumah sakit dengan kondisi paling rusak akan menjadi prioritas pada tahap pertama. Pemerintah Kota Palembang menggandeng Kementerian Kesehatan dan Pemprov Sumatera Selatan mempercepat temuan kasus tuberkulosis dengan mengintegrasikan screening TB ke dalam program cek kesehatan gratis. Kemenkes akan menghibahkan alat portable X-ray atau ronsen cinjing. Alat tersebut akan dipakai untuk screening massal dan jemput bola ke wilayah yang sulit akses layanan kesehatan. Pemkot Palembang menargetkan layanan ini menyasar seluruh 18 kecamatan. Sekitar 2.900 orang sudah diperiksa dan juga ditangani.
0: Demikian, Sonora Update.

0: The things, sahabat Sonora, great DJ. Anda dengarkan di Sonora Pagi, Rara Kalesaran yang masih terus menemani Anda. Dari kemarin nih banyak sahabat-sahabat yang bertanya gitu ya, nanti gimana tanggal 27 Agustus? Ya memang informasi yang didapatkan sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah siap ya untuk menuju Jakarta mengikuti aksi di tanggal 27 Agustus dengan agenda tuntutan yang berbeda-beda, mulai dari pengesahan rancangan undang-undang, perampasan aset, hingga dukungan terhadap program pemerintah. Nah, salah satu kelompok yang akan menggelar aksi di Jakarta adalah warga Pati ya, Pati Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang rencananya akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR dengan membawa dua tuntutan, sahabat Sonora. Pengesahan RUU perampasan aset menjadi salah satu tuntutannya, kemudian pemberian hukuman mati bagi para koruptor. Rencananya akan mulai berdatangan warga Pati tanggal 26 Agustus besok, dan memang sebagian warga juga sudah ada yang tiba di Jakarta dan beristirahat di rumah aman. Yang pasti persiapan aksi mereka sempat terganggu, sahabat Sonora, karena rekening donasi atas nama Supriyono berisi 80 juta itu diblokir di hari Jumat. Uang ini adalah donasi warga yang dikumpulkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama aksi massa. Nah, dengan pemblokiran itu, mereka kesulitan menggunakan dana yang dikumpulkan untuk persiapan aksi, dan dapat info dari media sosial adanya pihak tertentu begitu yang meminta rekening tersebut diblokir katanya. Namun sampai dengan saat ini belum mengetahui ya secara pasti alasan dari pemblokiran tersebut. Nah, sambil menunggu kejelasan, masyarakat AMPB membagikan informasi mengenai rekening lain yang digunakan untuk berdonasi. Sehingga tanggal 27 Agustus nanti untuk aksi unjuk rasa mereka agar tetap dapat berjalan sesuai dengan rencana. Rencananya seperti itu. Namun tidak perlu dikhawatirkan, sahabat Sonora, tidak ada perlu kekhawatiran yang berlebih dari Anda, karena mulai banyak yang bertanya begitu ya, bagaimana kondisi Jakarta saat ini? Saat ini masih kondusif, besok juga kondusif, mudah-mudahan terus kondusif, asal kita semuanya melakukan aksi unjuk rasa dengan tertib ya. Semoga tidak ada yang menunggangi dan menjadi rusuh dan lain sebagainya. Rara Kalesaran masih menemani Anda, masih menunggu juga informasi cuaca lalu lintas yang boleh dibagikan melalui WA 0812-1229200. Sambil nungguin informasi dari Anda, kita ke Permata Hijau dulu mendengarkan pantauan dari rekan Rico Marbon.
1: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Lewat di jalan Metro Pondok Indah dari Lebak Bulus menuju Pondok Indah, ini masih bergerak ramai lancar dua arahnya. Pondok Indah mengarah Velbak Kebayoran Lama, kami lewati juga masih lancar dari arah seputar Jalan Sultan Iskandar Muda menuju ke arah Velbak. Sebaliknya juga demikian, tampak bergerak lancar. Dari Velbak Kebayoran Lama, Anda menuju ke arah sekitar Permata Hijau di Jalan Tugunya Arif, kami jumpai juga masih bergerak lancar dua arahnya. Dan sedikit perkembangan di ruas Jalan Tentara Pelajar dari arah Permata Hijau menuju ke arah Pejompongan juga masih bergerak lancar. Cuaca cerah di seputar Permata Hijau mengarah Pejompongan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya. Momotaro, dongeng dari Jepang. Pada zaman dahulu, tinggallah pasangan tua yang miskin di Jepang. Suatu hari saat si nenek sedang mencuci kaos kaki suaminya di sungai, dia melihat sebuah persik besar hanyut terbawa air. Ketika dia dan suaminya membelah buah persik itu, mereka sangat terkejut karena dari dalamnya keluar seorang anak laki-laki.
2: Ayo kita namai dia Momotaro, si bocah buah persik.
1: Mereka menyayanginya seperti anak sendiri. Momotaro tumbuh menjadi pria yang paling kuat di desanya. Namun lama-lama Momotaro merasa hidupnya membosankan.
3: Aku akan berpetualang dan menyeberangi lautan ke pulau monster.
4: Ibu harap kamu tetap tinggal saja di rumah, Momotaro.
1: Dengan penuh kesedihan, dia menyiapkan beberapa pangsit buatannya dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong kulit.
4: Ini, ibu bekalkan pangsit untuk kamu makan selama di perjalanan.
1: Momotaro pun mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya dan pergi meninggalkan rumah. Tapi belum lama dia berjalan, tiba-tiba seekor anjing datang mengendus-endus bau pangsit.
5: Bau apa yang aku cium dari kantongmu?
3: Ini pangsit yang lezat sebagai bekal perjalananku menuju pulau monster.
5: Jika kamu memberiku satu pangsit saja, aku akan ikut bersamamu.
1: Merasa membutuhkan teman, Momotaro lalu memberikan anjing itu satu pangsitnya. Tak lama kemudian, seekor monyet datang.
6: Bau apa ini yang aku cium dari kantongmu? Sepertinya ini sangat enak.
1: Monyet itu pun langsung meminta satu pangsit dan menawarkan hal yang sama dengan si anjing. Tidak lama setelahnya, seekor burung mendarat dari langit dan melakukan hal yang sama dengan anjing dan monyet. Alhasil, sekarang Momotaro ditemani oleh anjing, monyet, dan burung untuk berpetualang ke pulau monster yang terlarang. Sesampainya di sana, berdiri sebuah benteng dengan beberapa pintu kayu yang besar. Momotaro membuka beberapa pintu kayu tersebut dan berjalan masuk. Dari balik kegelapan, muncul para prajurit monster yang jahat dan selalu mengganggu warga desa seberang. Momotaro dan kawan-kawan hewannya melawan seluruh prajurit hingga bertemu dengan raja monster bernama Akandoji.
7: Siapa yang sudah berani memasuki wilayahku?
3: Akulah si pria pemberani itu, dan aku tidak takut kepadamu.
1: Akandoji marah, dia lalu mengibaskan pedangnya yang tajam. Namun, Momotaro dan ketiga kawan hewannya saling bekerja sama dan melawan si raja monster itu. Pada akhirnya, Akandoji kehabisan nafas dan berbaring kelelahan di kaki Momotaro.
7: Tolong, jangan ganggu aku lagi. Ambillah permata milikku jika kamu menginginkannya. Intinya, jangan ganggu aku lagi.
1: Momotaro mengambil kotak harta karun yang besar dan kembali ke desa sebagai pahlawan karena sudah memberantas monster-monster jahat. Dan semua itu berkat Momotaro dan ketiga kawan hewannya yang saling gotong royong dan bekerja sama melawan kejahatan. Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari Dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan-jalan.
1: Sahabat Sonora, kembali kami update ya informasi di ruas tol untuk Anda. Pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat, tol Jagorawi Cawang yang menuju ke Ciawi lancar, sebaliknya juga lancar. Tol Jakarta Cikampek, tol yang MBZ antara Cikampek dan sebaliknya ke Jakarta ramai lancar. Kita beralih ke tol dalam kota, Cawang yang menuju ke Cengkareng terpantau lancar, sebaliknya juga lancar. Untuk tol Jakarta Tangerang, tol Mang Bitung dan sebaliknya ramai lancar. Kemudian tol Balikpapan Samarinda, sahabat Sonora, Manggar, Karangjoang, Samboja, Palaran, dan sebaliknya lancar. Dan untuk ruas tol Bali Mandara, pagi hari ini Ngurah Rai yang menuju ke Denpasar, Sanur, Benoa, Nusa Dua, Jimbaran, Uluwatu lancar, sebaliknya juga lancar.

Sabah, Sonora, Malaysia, dan Brunei Darussalam sepakat menggunakan mekanisme Blok Negara Asia Tenggara atau ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas. Kesepakatan itu dicapai Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dalam pertemuan tahunan kedua negara setelah kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan Indonesia menyebar ke Malaysia dan mengganggu aktivitas masyarakat. Jadi mereka sepakat menggunakan mekanisme ASEAN sebagai pilihan terbaik dan meminta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan untuk menangani isu ini. Malaysia melalui Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan, Sabah Sonora, akan mengirimkan surat resmi kepada Sekretariat ASEAN, dan Menteri NRES Datuk Seri Arthur Yosep Kurup juga akan menulis surat kepada mitranya di Indonesia. Dampak kabut asap ini memang paling terasa di sejumlah wilayah Malaysia, khususnya Sarawak di Pulau Kalimantan ya, sahabat Sonora. Data Malaysian Air Pollution Index Management System atau APIMS menunjukkan indeks polusi udara di Serian Sarawak mencapai 190 yang termasuk dalam kategori tidak sehat. Ini data yang diambil di tanggal 22 ya, jam 9 pagi. Dan sejumlah wilayah yang lain juga mencatat kualitas udara tidak sehat, termasuk Kuching, indeksnya 182. Samarahan 177, Sarikei dan Sri Aman masing-masing 173, Sibu 161, Bintulu 157, Samalaju dan Mukah masing-masing 156, serta Miri dan Bukit Rambai di Melaka masing-masing 151. Nah, dalam pembaruan data di pukul 16, kondisi di Serian bahkan memburuk, sahabat Sonora. Indeks polusi udara di wilayah tersebut bahkan mencapai lebih dari 200. 217 tepatnya, atau masuk kategori sangat tidak sehat. Nah, tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama ya, sahabat Sonora, karena Malaysia, Brunei, ini Singapura bahkan juga sudah sama-sama merasakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat saya yang masih setia bersama dengan Sonora FM, Mama Dini. Selamat pagi, tetap sehat, semangat. Terima kasih Mama Dini. Kemudian juga ada lagi Bu Sylvia. Hai Rara. Oke, siap. Baik. Siap, gak apa-apa Bu Sylvia. Warnailah hidup dengan kasih, maka akan selalu ada damai dan sukacita. Selamat hari Selasa. Sehat, bahagia bersama keluarga. BSD cerah. Bu Lili juga sudah menyapa pagi hari ini ya, Bu Lili Lukito. Good morning Rara, cuaca di Tanjung Duren cerah.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, dari kemarin ya di sosial media saya itu berseliweran berita yang bikin iri banget. Di mana pemerintah Singapura akan meningkatkan dukungan finansial bagi setiap anak berwarga negara Singapura hingga hampir 1 miliar sejak lahir sampai usia 17 tahun, Sahabat Sonora. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di hari Minggu tanggal 23 Agustus lalu mengumumkan Singapore Child Support Package senilai 62 ribu dolar Singapura, atau kalau dirupiahkan itu 864 juta rupiah ya. Jadi dia mengumumkannya dalam pidato National Day Rally. Jika digabungkan dengan sejumlah bantuan yang sudah ada seperti MediSave Grant for Newborns dan kontribusi EduSave, maka total dukungan finansial langsung diterima oleh anak ini mencapai sekitar 70 ribu dolar Singapura atau 975 juta rupiah dari lahir sampai dengan 17 tahun. Dan nilai ini meningkat signifikan, Sahabat Sonora, dibandingkan sistem yang ada saat ini ketika bantuan langsung yang diterima orang tua itu kisarannya 383 juta loh, sampai 787. Jadi naiknya tuh lumayan banget. Dan dulu itu berdasarkan urutan kelahiran ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah sekarang salah satu perubahan utama dalam kebijakan baru ini adalah setiap anak memperoleh tingkat dukungan yang sama, terlepas dia apakah anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Dan Wong sendiri mengatakan sistem bantuan sebelumnya terdiri atas berbagai skema yang kompleks gitu ya, berdasarkan urutan, tapi akhirnya diperbarui dan menyederhanakan sistem dengan memberikan dukungan kepada anak, baik anak pertama, kedua, dan seterusnya. Dukungannya bukan hanya ketika anak lahir, tapi juga sepanjang masa pertumbuhannya. Keren ya. Dalam paket baru ini, pemerintah akan memberikan hadiah bagi bayi. Ini bagi bayi 10 ribu dolar Singapura, yaitu 139 juta rupiah dalam bentuk tunai. Dan dana itu akan diberikan dalam dua tahap, dalam 12 bulan pertama setelah kelahiran, Sahabat Sonora. Dan skema ini dirancang memang untuk memberikan bantuan lebih besar pada periode awal ketika keluarga menghadapi berbagai pengeluaran setelah kelahiran anak. So sweet sekali ya. Keren loh. Ini juga ada tambahan pendidikan juga untuk anak-anak yang bersekolah, Sahabat Sonora, bahkan sampai umur 17 tahun. Gimana dengan... Enggak, no comment.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sabah Sonora, 4 korporasi di Kalimantan Barat tengah dalam proses penyelidikan terkait kebakaran hutan dan juga lahan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Prasetyo mengatakan pemerintah akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hingga menyebabkan terjadinya karhutla tersebut. Prasetyo menegaskan penindakan hukum tidak hanya ditujukan kepada individu yang melakukan pembakaran. Pemerintah juga akan menyasar korporasi maupun pihak yang memberikan arahan ataupun perintah untuk melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar. Pada masa awal operasional, tarif LRT Jakarta jalur Kelapa Gading Manggarai dipastikan tetap Rp5.000. Tarif ini berlaku hingga Oktober 2026. Setelah masa transisi, Pemprov DKI Jakarta akan menentukan besaran tarif selanjutnya, termasuk kemungkinan adanya tarif khusus bagi pengguna LRT Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembahasan mengenai tarif selanjutnya diharapkan dapat diputuskan bulan Oktober mendatang. Pemprov DKI juga mempertimbangkan adanya kebijakan khusus terkait tarif pada masa awal pengoperasian LRT.
1: Demikian Sonora Update.

Waterfall dari TLC, sahabat Sonora. Duh, coba kalau saya nggak lagi libur, nggak lagi masuk nih, saya udah cari waterfall beneran deh. Ini panas ya minta ampun di luar sana nih. Masih jam 9 lewat 6 menit, tapi sudah cukup terik, sahabat Sonora. Enak banget kalau misalnya habis trekking ketemu sama waterfall. Sama curug-curug ya, apalagi bisa nyemplung, berenang. Aduh, indahnya daripada ke mall ya, sahabat Sonora. Tahu sih tanggalnya tanggal cantik banget nih, 25. Tapi ada kalanya kita mensyukuri ya atas alam dan juga rahmat Tuhan melalui udara yang sejuk di sekitaran waterfall. Silakan, mungkin bisa menjadi alternatif kalau misalnya masih bingung mau kemana. Masih aman nih jam-jam segini jalan, atau mau agak sorean dikit, daerah Sentul banyak sekali kalau Anda mau mencari curug-curug ya. Selamat pagi untuk Pak Yusuf. Good morning, sahabat Sonora. Untuk Mbak Rara, Bekasi pagi ini cerah. Wih, dikasih emotikon ngopi. Ini udah ngopi nih, Pak Yusuf. Sukanya kopi apa? Kopi hitam atau kopi susu? Borisa Sativa, selamat hari fitness. Salam sehat Rara dan semua yang ada di studio. Hari fitnessnya kemarin, Bu. Kemarin tuh kejepit banget tuh, Bu. Vina juga masih kerja, Rara gak lembur. Oh, gak libur mungkin maksudnya ya. Semangat Vina. Cuaca Rawalumbu cerah sekali alias panas terik ya. Bu Sabta, selamat pagi. Libur nih Bu Sabta. Oh, mau OTW ke Citra Garden jemput mamaku. Semoga lancar untuk Rara, sehat beserta tim semuanya. Amin, terima kasih. Lancar perjalanan, salam untuk mama ya Bu Sabta ya. Bu Nur, wih, ini komen tadi saya, no comment. Katanya kayak Desi Ratnasari, miss no comment. Ketahuan, tahun lawas ini ya. Yang tahu Desi Ratnasari miss no comment, boleh komen deh.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

kasih lagu-lagu yang adem ya, biar gak terlalu panas banget gitu loh. Saya punya satu solusi sahabat saudara untuk Anda yang tinggal di sekitaran Jakarta Utara, Jakarta Timur, mau menuju ke selatan atau sebaliknya ya. Ini baru ketemu kemarin gara-gara saya pergi dari Kelapa Gading mau menuju ke arah Casablanca gitu ya. Panas terik sekali. Terus instead of naik tol, kita biasanya kan naik tol gitu ya. Coba yuk kita turun di bawah aja, di bawah flyover, di bypass, tau kan jalan Ahmad Yani sampai bypass. Adem sekali sahabat Sonora, jadi kita kayak dipayungin oleh si jalan tol di atas kita. Jadi salah satu hack bagi Anda orang Jakarta Utara, Jakarta Timur yang akan menuju selatan dan sebaliknya, silakan melewati Ahmad Yani bypass ya, karena lumayan banget bikin adem untuk beberapa saat aja sih. Anyway, selamat siang untuk selamat pagi menjelang siang untuk Pak Rainer Tasno di Cakung. Pagi hari ini sudah di perjalanan aja menuju Jati Asih ya. Mau kemana nih? Ke kantor? Nggak mungkin dong ya. Jalan-jalan sama keluarga Pak Rainer. Arah sebaliknya juga lancar, cuacanya sekitar Jati Asih cerah. Siap Pak Rainer. Terima kasih informasinya Bu Foni. Selamat pagi Mbak Rara. Salam sehat dan happy holiday. Cuaca di Sunter cerah. Gimana kemarin, aman? Sudah dapat novelnya Bu Foni? Ketemu sama siapa? Kemarin sih memang lagi beberapa nggak masuk ya. Dan mudah-mudahan sih sudah aman terkendali sama Bu Foni ya. Pak Thomas juga menyapa pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat. Saya belum bisa menyampaikan pastinya sahabat Sonora, tapi be ready, be prepared untuk Anda yang memang rutin mendonorkan darah. Dan di bulan Agustus ini, bulan September awal ini jadwalnya, dan belum juga donor darah, nanti ditunggu ya untuk bisa berpartisipasi di awal September nanti di donor darah bersama dengan Sonora.

Ternyata saya gak sendiri kerja, karena ada Pak Rainer juga yang ternyata mau meeting sama partner loh di hari libur di BSD ya. Jati Asih sampai Lebak Bulus lancar, arah sebaliknya juga sekitaran Cilandak cerah. Wah, lewatnya tol jor ini berarti ya, sepertinya memang lebih cepat. Bu Nur, dulu masih di Jakarta selalu ikutan donor darah. Sebentar. Donor darah Sonora dari mall ke mall, banyak dapat kaos dan souvenir lainnya. Sekitar tahun 90-an. Ih, mantep banget Bu Nur. Memang sudah selalu setia bersama dengan Sonora ya, walaupun sudah pindah ke Pekalongan juga masih keep in touch. Thank you so much. Ada masih mendengarkan Sonora Pagi di pagi yang terik sekali ini. Wah, cocok buat cuci baju nih kayaknya, cepat kering loh.

The Remedy dari Jason Mraz mengantarkan saya untuk pamit ya dari Sonora Pagi edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026, tepat di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sepertinya juga suasananya cukup kondusif untuk Jakarta ya. Tadi banyak yang bertanya gitu, aman terkendali mudah-mudahan ya. Tetap jaga kesehatan Anda sahabat Sonora, bawa tumbler kemana-mana karena cukup terik di Jakarta dan sekitarnya pada pagi menjelang siang hari ini. Dan jangan kemana-mana karena Sonora tetap menghibur Anda. Setelah ini deretan lagu-lagu hits pilihan tahun 2016 hingga current hits akan kita putarkan untuk Anda. Have a nice holiday. See ya.

0: di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora, DPR Republik Indonesia sedang merampungkan penyusunan RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman memastikan rancangan undang-undang tersebut ditargetkan untuk disahkan pada akhir tahun ini. Ia pun memperhitungkan waktu efektif masa sidang DPR. Menurutnya setelah

0: esok 26 Agustus 2026. Meski demikian, kepastian waktu pelaksanaan masih menyesuaikan dengan agenda Presiden. Pramono menyebutkan Presiden saat ini tengah menangani sejumlah persoalan nasional, termasuk bencana kebakaran hutan dan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.
1: Demikian Sonora Update. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda ya. Hari ini hari Selasa 25 Agustus 2026, tentunya dalam program AMKM Siang. Hari Selasa yang menjadi long weekend dari kemarin buat Anda yang ngambil cuti di hari Senin ya. Dan juga dari Jakarta yang lagi cukup lengang situasi lalu lintasnya, senang banget sahabat Sonora. Tadi pergi ke kantor gak lama ya karena jalanan kosong. Mungkin ini juga waktu yang tepat nih untuk Anda yang gak pergi keluar kota tapi mau libur di dalam kota aja bareng sama keluarga, sama teman-teman, mumpung Jakarta lagi gak seramai itu. Tapi penasaran nih yang ada di Bogor, Bandung, lalu lintasnya seperti apa? Apakah juga selengang di kota Jakarta? Sampai tentunya nanti masih akan Hans temani dengan lagu-lagu pilihan dari Anda. Boleh kirimkan request lagunya ya di 0812-122-9200, via teks boleh, via voice note juga boleh sahabat Sonora. Kita awali dulu kebersamaan kita siang kali ini Selasa 25 Agustus 2026, satu lagu dari The 1975 dengan About You.

Memang biasanya selain Bandung gitu ya, Bali, kota yang lumayan sering dikunjungi ketika liburan datang adalah Yogyakarta, sahabat Sonora. Siapa yang liburan kali ini pergi ke Yogyakarta? Nyobain beragam kulinernya, alam-alamnya, juga ini pantainya juga lagi happening banget di Jogja ya. Anyway, kita kembali putarkan dulu satu lagu pilihan lainnya dari sahabat Sonora. Ada Terry Kurniawan menyapa dari Grogol atau Menteng, Jakarta Barat. Ini minta diputarkan satu lagu dari Justin Bieber dengan judul Sorry. Lagunya dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora di siang kali ini. Siap, lagunya Hans masukkan dalam playlist, nanti akan menemani Anda. Buat yang masih mau bergabung, juga mau request lagu, masih boleh ya. Langsung ke 0812 122 9200.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Ya, satu lagu dari Koboy Junior dengan kamu, sahabat Sonora, baru saja terputar untuk sahabat Sonora. Pilihan dari Naufal ya, yang menyapa dari Keramat Jati, Jakarta Timur. Ini katanya pengen minta diputarkan lagunya Koboy Junior yang judulnya Kamu. Lagunya dikirimkan buat sahabat Sonora semuanya, buat Ibu Foni, buat Bu Oriza, Bu Silvia, Bu Lena, Bu Nur, Mbak Asti, Pak Philip, dan juga kru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih, lagunya sudah Hans putarkan. Kita lanjutkan juga dengan satu lagu pilihan dari Pak Philip. Selamat siang Bang Hans. Selamat siang Bang Hans, apa kabar? Kabar baik dari Studio Sonora Jakarta. Pak Philip, apa kabar? Ini mau request lagunya Beautiful dari Akon. Lagunya buat pecinta MKM siang Sonora. Tak lupa juga untuk Bang Naufal, terima kasih atas lagu saya ini. Sama-sama Pak Philip. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Nanti akan nikmati bersama satu lagu dari Akon dengan Beautiful.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, di mana Cawang hingga Tebet terpantau padat, sementara sebaliknya terpantau lancar. Dari ruas tol Jakarta-Tangerang, Tomang hingga Bitung terpantau lancar, sebaliknya gerbang tol Tomang terpantau padat. Dari ruas tol Jagorawi, Cawang hingga Ciawi dan juga sebaliknya masih terpantau lancar. Dan untuk ruas tol Jakarta-Cikampek, dari Cawang, Cikampek dan juga sebaliknya terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Ya, seperti biasa sahabat Sonora, kalau siang-siang gini jamnya untuk kita memberikan surprise kepada seseorang yang spesial, yang hari ini katanya lagi ulang tahun. Sudah banyak pendaftar yang masuk ke G-Form-nya kita untuk bisa memberikan ucapan secara langsung. Tapi kira-kira siapa yang terpilih di hari Selasa 25 Agustus 2026 ini? Selengkapnya hanya di Pinkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Waktunya Bingkisan Hari Bahagia.
0: Yes, sahabat Sonora, kira-kira siapa yang sudah terpilih untuk bisa mengucapkan secara langsung ucapan selamat ulang tahun ke orang-orang yang disayang. Saat ini Han sudah terhubung melalui telepon, ada Ibu Rianti. Selamat siang, Bu Rianti.
2: Iya, selamat siang.
0: Bu Rianti, siang kali ini mau mengucapkan ke siapa nih?
2: Mau buat anak saya.
0: Oke, mau buat anak. Namanya adalah?
2: Namanya Cindy Puspitasari.
0: Oke, saat ini Bu Rianti lagi di mana, Bu Rianti?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Gimana cuaca di sana, Bu Rianti?
2: Cuacanya panas banget.
0: Oh, panas banget ya. Oke, Bu Rianti, kita akan coba hubungi dulu Cindy-nya ya, Bu Rianti.
2: Oke.
0: Halo, selamat siang Cindy.
3: Iya.
0: Cindy, selamat siang, aku Hans dari Radio Sonora Jakarta. Nih dengar-dengar Cindy lagi ulang tahun nih katanya hari ini.
3: Iya, betul.
0: Oke, Cindy ada yang mau ngucapin secara langsung nih, Ibu Rianti, silakan Ibu Rianti.
2: Oh iya, selamat ulang tahun buat anakku Cindy. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan jadi anak yang berbakti pada orang tua, nusa dan bangsa. Dan semua tercapai cita-citanya. Amin.
0: Amin. Wih, gimana nih Cindy? Perasaannya hari ini ulang tahun diucapin langsung on air di Radio Sonora Jakarta?
3: Kaget banget. Karena emang ibu emang suka kayak dengerin Radio Sonora ya. Terus gak expect kalau diucapin di... on air secara langsung.
0: Wih, Cindy lagi di mana nih siang kali ini?
3: Aku lagi di luar kebetulan.
0: Oke, ini untuk melengkapi kebahagiaan kamu di siang kali ini, juga selain tadi diucapkan secara langsung sama Ibu Rianti, Sonora juga kasih hadiah untuk kamu, hadiah Rp250.000. Lumayan ya buat makan-makan, buat self reward di hari ulang tahun ya. Oke.
3: Terima kasih banyak.
0: Cindy, ini karena kamu lagi ulang tahun, Ibu Rianti juga tadi udah ngucapin ada kado satu lagi nih buat Ibu Rianti untuk Cindy. Ibu Rianti boleh pilih lagu nih siang kali ini. Mau request lagu apa nih buat Cindy, Ibu Rianti?
2: Lagunya itu aja yang Birthday.
0: Mm-hmm.
2: Yang buat selamat ulang tahun.
0: Oke, okay, birthday-nya Katy Perry ya, Bu Rianti?
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, boleh. Nanti lagunya disiapkan. Terima kasih, Ibu Rianti. Cindy, terima kasih once again. Selamat ulang tahun.
2: Oh iya. Terima kasih.
0: Nanti akan dihubungi kembali ya oleh tim Sonora untuk tata cara pengambilan hadiahnya. Dan juga tentunya Hansi gue ucapkannya selamat ulang tahun. Ternyata hari ini juga ada yang berulang tahun juga di tanggal yang sama, 25 Agustus 2026. Selamat ulang tahun untuk Neneng Srianti, untuk Furdin Kusnadi, buat Hartini, buat Suryanti Sukini, dan juga buat Rafiski Zen Mumtaz ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan seluruh dari Anda sahabat Sonora yang lagi berulang tahun di hari ini. Dan juga sahabat Sonora, kalau biasanya nih ulang tahun kan kita dapat kado gitu ya, dari teman, dari keluarga. Tapi tahu gak sih kalau kita ternyata bisa kasih hadiah untuk orang tersayang, tapi kita juga bisa kasih hadiah untuk diri kita sendiri. Salah satunya dengan cara memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena tentunya program ini bukan cuma untuk yang lagi ulang tahun aja ternyata sahabat Sonora, tapi siapapun ini bisa memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan nih buat bisa datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Dan nanti setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa juga untuk bisa menindaklanjuti hasilnya, sahabat Sonora. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, ini bisa segera dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat ya, sahabat Sonora, bahwa kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi tunggu apa lagi? Yuk manfaatkan sekarang juga program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Tentunya pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia. Kira-kira siapa lagi yang beruntung untuk bisa dipilih di program Bingkisan Hari Bahagia Sonora? Nantikan di esok hari ya, di kurang lebih jam yang sama sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat.
1: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

0: Ya, ternyata hari ini juga ada yang ulang tahun lagi nih, sahabat Sonora. Ada Ibu Oriza yang mau ucapin selamat ulang tahun buat siapa nih? Kita dengarkan bersama ya. Selamat siang, Bu Oriza.
1: KM siang. Selamat siaran kembali, Hans. Tolong diudarakan lagu dari Espa berjudul Lemonade. Happy birthday buat anakku, Vina. Semoga selalu sehat, selalu jaga kesehatan. Semua doa terbaik buat Vina. Juga lagu ini buat semua pendengar yang merayakan ulta hari ini. Titip salam buat Tin, Nur, Lili, Lena, Foni, Vanda, Sylvia, Grace, Rianti, Riani Sutopo, Sri Petojo, Edi Sutopo, Julia P, R, Asti, Zizi, Ani, Pinka, Alika, Wati, Becky, Elis, Nova, Philip, Siprianus, Widodo Sibarani, Mama Doli. Salam sehat buat semua. Cuaca Rawalumbu cerah sekali. Terima kasih Hans, diputarkan lagunya. Selamat siang.
0: Selamat siang, happy birthday buat Vina. Wah, ternyata Vina juga ulang tahun ya hari ini. Tapi di tengah ulang tahun masih masuk kerja katanya. Semangat ya buat Vina. Selamat ulang tahun juga. Semoga segala hal baik ditambahkan di umur yang baru. Ini ucapan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta. Mengucapkan happy birthday buat Vina. Semoga panjang umur, sehat, bahagia bersama dan keluarga, rezekinya melimpah dan juga sukses dalam pekerjaan. And may Allah bless with all the best ya. Lagunya ini dipilihkan lagunya Nicky dengan You'll Be In My Heart. Nanti akan menemani setelah lagu Aespa dengan Lemonade. Tentunya buat Anda juga yang masih ingin request, masih boleh ya di 0812-1229-200.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
4: Lagu Anything For You dari Gloria Estefan dirilis pada tahun 1988 sebagai bagian dari album Let It Loose yang juga dikenal sebagai Anything For You, versi rilis internasional oleh Gloria Estefan dan Miami Sound Machine.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang, sahabat Sonora. Polri mengirimkan bantuan logistik, peralatan pemadaman, hingga ribuan tabung oksigen untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Bantuan ini disalurkan untuk membantu petugas di lapangan, serta masyarakat yang terdampak asap di sejumlah wilayah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Tif Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, bantuan difokuskan bagi wilayah Kalimantan Barat. Berita berikutnya, sahabat Sonora, aktivitas gempa bumi susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tiastama, mengatakan hingga Selasa pagi tadi tercatat 7.029 gempa bumi susulan. Dari jumlah tersebut, gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2, sedangkan yang terkecil magnitudo 1,1. Sementara itu, sebanyak 141 gempa susulan dirasakan oleh masyarakat.
0: Demikian Sonora

0: Dan kawan-kawan, selamat berhari libur ya. Salam sehat selalu untuk yang membacakan. Terima kasih. Ini juga berbagi informasi cuaca di Pekalongan, terpantau cerah katanya. Ada Romario juga sudah bergabung. Selamat siang.
1: Halo, halo, halo. Semangat siang AMKM Sonora semuanya. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari Element dengan judulnya Kupersembahkan Nirwana. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM di siang hari ini, juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye bye.
0: Terima kasih, lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Element, Kupersembahkan Nirwana, nanti akan hadir menemani Anda setelah satu lagu dari Roxette, It Must Have Been Love.

Sonar FM 92 Jakarta, Tennis Traffic and Music. Selamat siang buat Anda yang baru aja bergabung. Saat ini Anda lagi mendengarkan program MKM, di mana Anda bisa request lagu favorit Anda di 08121229200. Satu lagu dari Elemen, Kurs Persembahkan Nirwana, baru saja menemani Anda. Han juga mau sapa siang kali ini ada Gabriel. Ini sudah menyapa dari pos pengungsian Gelora Maumere Flores ya. Selamat siang, gimana kabarnya di sana? Semoga sehat selalu. Semua doa terbaik ya untuk teman-teman di sana. Buat Gabriel nanti lagunya menyesuaikan saja katanya, mengikuti sahabat Sonora yang lagi bergabung di siang kali ini. Nextnya juga ada Will yang mau request lagunya Drive dengan judul Akulah Dia. Lagunya dikirimkan buat seluruh sahabat Sonora yang lagi bergabung katanya ya. Boleh, lagunya akan siapkan dulu, nanti akan menemani Anda. Buat yang masih mau bergabung juga boleh, masih tunggu di 08121229200.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92. Terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Satu lagu dari Spice Girls dengan Viva Forever baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Pilihan dari Butin yang ada di Bekasi, yang katanya cuacanya lagi panas terik. Lagunya dikirimkan buat Ibu Riza dan juga semua sahabat Sonora. Terima kasih. Ada ER juga di Bandung. Selamat siang. Ini mau titip salam buat Ibu Riza Sativa. Dan juga selamat ulang tahun buat Vina. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dan juga diberkahi Tuhan sepanjang usia. Kahan, semangat siarannya dan semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih ER di Bandung. Gimana cuaca di Bandung siang ini? Cerahkah atau mendung? Nanti lagunya mengikuti pilihan dari sahabat Sonora ya. Berikutnya juga kita akan sapa ada Pak Michael di Tangerang. Selamat siang. Minta diputarkan lagunya One Republic dengan I Ain't Worried. Lagunya dikirimkan buat Hans dan juga tim yang lagi bertugas di long weekend ini. Dan juga dikirimkan buat seluruh sahabat Sonora yang lagi bergabung. Siap. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti juga masih akan terus menemani Anda. Lagu-lagu lainnya di WhatsApp ya, yang merequest 0812-122-9200.

0: Satu lagu dari Westlife dengan Mandy baru saja hadir menemani Anda. Pilihan dari Ibu Foni di Sunter, Jakarta Utara. Selamat siang Bu Foni, apa kabar? Ini lagunya sudah diputarkan ya. Dititipkan salam juga katanya buat Ibu Sylvia, Ibu Nur di Pekalongan, Pak Edi Setopo, Ibu Yulia Pastel, Ibu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Bu Oriza, Liliani, Lena, Asti, Vanda, dan juga Naufal. Siap, terima kasih Ibu Foni pilihan lagunya. Dan tentunya menemani Anda yang lagi menikmati hari liburnya sambil istirahat di rumah atau punya rencana mau jalan-jalan, nih coba sempetin sahabat Sonora buat bisa jalan kaki. Kira-kira gimana tips yang sehat untuk berjalan kaki sahabat Sonora? Nick Hans kasih tipsnya dari Dr. Santi. Tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia. Dalam setiap langkah kecil yang kita ayunkan, terkandung investasi besar untuk kesehatan fisik dan mental. Yuk, mulai hari ini kita jadikan jalan kaki sebagai kebiasaan harian. Sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
2: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Satya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Cawang hingga Cengkareng dan juga sebaliknya terpantau lancar. Sementara kita pantau dari ruas tol Jagorawi, Cawang hingga Ciawi dan juga sebaliknya terpantau lancar. Saat ini puncak diberlakukan satu arah turun menuju Gadok. Ruas tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ, arah Jakarta dan juga sebaliknya terpantau ramai lancar. Untuk ruas tol Jakarta Tangerang, Tomang hingga Tangerang dan juga sebaliknya masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, the biggest collaborative festival in Indonesia, IdeaFest 2026 kembali hadir untuk Anda. Di mana tahun ini IdeaFest hadir dengan 500 lebih pembicara, 160 lebih sesi, dan juga 3 hari perbincangan yang tentunya menginspirasi sudut pandang baru, kolaborasi yang bernilai, serta koneksi antar manusia. Anda bisa menemui sosok-sosok yang inspiratif, di antaranya ada Najwa Shihab, Sherina Munaf, Kunto Aji, David Dahan, Caca Tengker, Eva Alicia, Indah G, Linda Anggrea, Theoderic, Rian Keswani, Ardika Dwitama, Jemmy Ardian, Panci Pragiwaksono, Vikram Sinha, dan juga masih banyak lagi. Anda bisa menemukan insight segar dan juga membawa pulang perspektif baru di IdeaFest 2026. Tentunya mulai dari tanggal 4 September hingga 6 September 2026. Kalau mau ikutan, langsung aja dapatkan tiket Anda sekarang juga. Tentunya hanya di loket.com/IdeaFest2026.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music masih menemani Anda di AMKM siang ya. Tentunya bersama dengan saya Hans Christian. Kembali menyapa sahabat Sonora yang sudah bergabung, ada Ibu Cindy di Kelapa Gading. Selamat siang. Minta diputarkan lagunya GAC yang judulnya Bahagia. Boleh Ibu Cindy, Hans bantu siapkan dulu lagunya sambil nanti masih ada kurang lebih 27 menit lagi ya. Hans menemani Anda dengan lagu-lagu requestan dari sahabat Sonora.

Ellie Goulding dan Burn baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu untuk Norma, betul ya? Norma Monica ini sudah menyapa dari Kota Palu katanya. Selamat siang buat Sonora, MKM siang. Kirim salamnya buat semua pendengar Sonora, juga kru yang lagi bertugas. Selamat siang dan juga salam sehat. Terima kasih Norma Monica sudah bergabung. Nextnya Hansapa Pak Bonifacius Gozali yang sudah bergabung dari Tangerang. Ini minta diputarkan lagunya Pitbull ya, dengan judulnya Feel This Moment. Lagunya diucapkan selamat makan siang dan juga selamat menikmati liburan. Tuhan memberkati.

0: Yes, satu lagu dari Pitbull dengan Feel This Moment baru saja menemani Anda, sahabat Sonora DC, yang kali ini menikmati hari libur di Jakarta, cerah banget. Cocok nih kalau Anda mau jalan-jalan, keluar, mau liburan bersama dengan keluarga. Ini seperti apa pantauan di beberapa tempat wisata, terutama di Jakarta, selengkapnya hadir untuk Anda di Liputan Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Liputan Sonora.
0: Ya sahabat Sonora, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi pilihan masyarakat dalam mengisi hari libur. Selain menikmati aneka hewan, pengunjung pun dapat berolahraga di Taman Marga Satwa yang berada di Jakarta Selatan tersebut. Bagaimana informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Lili yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan masih menjadi pilihan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan hari libur bersama keluarga. Selain letaknya yang strategis, lokasi ini juga memiliki ratusan pohon rindang sehingga wisatawan tidak takut kepanasan saat menikmati tingkah pola satwa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Hingga siang ini tidak kurang sudah 21.000 pengunjung lebih yang datang ke Taman Marga Satwa Ragunan. Hal tersebut disampaikan Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang kepada Radio Sonora Jakarta.
4: Selamat siang Mas Lili, untuk saat ini liburan panjang pada hari ini sudah tercatat ada 21.458 di posisi jam 10.45 menit. Dan untuk pengamatan kami, pengunjung adalah kebanyakan dari kalangan keluarga, yaitu terdiri dari anak-anak dan juga para orang tua yang memanfaatkan liburan ini sebagai ajang untuk meeting atau silaturahmi bersama keluarga di Taman Marga Satwa Ragunan.
3: Sementara itu sahabat Sonora, Faiz warga Lenteng Agung Jakarta Selatan kepada Sonora mengatakan ia datang ke Taman Marga Satwa Ragunan ini dengan menggunakan sepeda. Ia merasa lokasi wisata ini cukup menarik untuk dikunjungi. Selain menikmati aneka satwa, ia merasa tiket masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan ini pun sangat terjangkau oleh masyarakat luas.
5: Jadi begini Mas, saya tertarik untuk mengisi liburan di Taman Satwa Ragunan ini itu karena selain murah untuk tiket masuknya, yaitu tiket masuknya itu Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Juga kebetulan saya kan membawa sepeda nih. Nah, sepeda sendiri hanya Rp1.000 Mas. Dan saya lihat juga banyak yang nggak bawa sepeda tapi bersepeda di sini. Dan ternyata di Taman Satwa Ragunan ini juga menyediakan sewa untuk sepeda. Jadi untuk sepeda tandem ini Rp20.000 per jam. Untuk sepeda tunggal itu Rp15.000 per jam. Sepeda listrik Rp50.000 per jam. Jadi Taman Satwa Ragunan ini sangat apa ya? Sangat ramah sekali buat keluarga gitu. Jadi untuk wisata-wisata keluarga, untuk olahraga, dan tempat-tempatnya pun ini juga enak gitu. Misalkan kita mau capek misalnya, itu kita duduk cari tempat duduk yang rindang, yang apa namanya, teduh begitu. Tinggal aja kita sewa tikar di sini. Jadi menurut saya ini sangat menarik.
3: Di area yang begitu luas, menurut Faiz, lokasi ini memang cocok untuk olahraga. Kami pun melihat tidak sedikit pula masyarakat yang berolahraga, baik berjalan kaki ataupun jogging di luasnya Taman Marga Satwa Ragunan ini. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih rekan Dili untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
2: Demikian Liputan Sonora.

Dunia Sekitar dari Malik and the Essentials menemani Anda di pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan saya Hans Christian di MKM Siang. Menikmati hari libur yang cerah banget, lalu lintas yang lengang, Bogor tadi cerah, Bekasi apalagi katanya ya. Mataharinya satu orang satu. Lagu berikutnya akan Hans putarkan, satu lagu pilihan dari Firly yang ada di Bandung. Katanya pengen mendengarkan lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Lagunya dikirimkan salam buat kakak-kakak penyiarnya aja. Semangat terus siarannya kakak. Thank you so much. Ini dari Bandung juga ya. Request lagunya Sumpah Mati. Boleh, nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Yang masih di jalan, kalau mau berbagi informasi lalu lintas juga boleh nih. Seperti apa pantauan lalu lintas di sekitar Anda. Berbagi bersama dengan Hans. Nanti akan Hans kembali sampaikan ke sahabat Sonora yang tengah berkendara di siang kali ini.

Satu lagu dari Selina Grey, Sumpah Mati, membawa kita ke penghujung program MKM di siang kali ini, sahabat Sonora. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah request lagu. Mohon maaf untuk Anda yang lagunya belum sempat Hans putarkan ya. Bisa kembali dicoba di MKM nanti malam. Akan kembali hadir untuk Anda di pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada Pesona Indonesia 100% lagu-lagu karya anak bangsa akan menemani Anda di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Hans Christian, pamitan. Kita ketemu lagi nanti di Sonora hari ini, sahabat Sonora. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Selamat menikmati hari libur Anda and have a great holiday.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang sahabat Sonora, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan setelah kebakaran melanda Kalimantan. 4 perusahaan pertama beroperasi di Kalimantan Barat, perusahaan lainnya di Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Timur. Dari hasil pengawasan, total kawasan yang terbakar di 6 perusahaan mencapai lebih dari 1.500 hektar. Dari hasil pemeriksaan tim Kemenhut, perusahaan yang arealnya terdampak kebakaran diwajibkan menjalankan pemulihan vegetasi. Untuk kawasan gambut, pemulihan diarahkan pada pengembalian fungsi hidrologis. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana BNPB mengungkapkan salah satu persoalan utama yang dihadapi petugas adalah sumber air yang mulai menyusut dan semakin jauh dari titik api. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan operasi pemadaman melalui jalur darat, tetapi juga operasi udara menggunakan helikopter waterbombing. Untuk operasi udara, sumber air yang digunakan untuk pengambilan air melalui bucket water bombing juga dinilai mulai menyusut.

Sonora FM.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya. Momotaro, dongeng dari Jepang. Pada zaman dahulu tinggallah pasangan tua yang miskin di Jepang. Suatu hari saat si nenek sedang mencuci kaos kaki suaminya di sungai, dia melihat sebuah persik besar hanyut terbawa air. Ketika dia dan suaminya membelah buah persik itu, mereka sangat terkejut karena dari dalamnya keluar seorang anak laki-laki.
3: Ayo kita namai dia Momotaro, si bocah buah persik.
2: Mereka menyayanginya seperti anak sendiri. Momotaro tumbuh menjadi pria yang paling kuat di desanya. Namun lama-lama Momotaro merasa hidupnya membosankan.
4: Aku akan berpetualang dan menyeberangi lautan ke pulau monster.
5: Ibu harap kamu tetap tinggal saja di rumah, Momotaro.
2: Dengan penuh kesedihan, dia menyiapkan beberapa pangsit buatannya dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong kulit.
5: Ini, ibu bekalkan pangsit untuk kamu makan selama di perjalanan.
2: Momotaro pun mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya dan pergi meninggalkan rumah. Tapi belum lama dia berjalan, tiba-tiba seekor anjing datang mengendus-endus bau pangsit.
6: Bau apa yang aku cium dari kantongmu?
4: Ini pangsit yang lezat sebagai bekal perjalananku menuju pulau monster.
6: Jika kamu memberiku satu pangsit saja, aku akan ikut bersamamu.
2: Merasa membutuhkan teman, Momotaro lalu memberikan anjing itu satu pangsitnya. Tak lama kemudian, seekor monyet datang.
7: Bau apa ini yang aku cium dari kantongmu? Sepertinya ini sangat enak.
2: Monyet itu pun langsung meminta satu pangsit dan menawarkan hal yang sama dengan si anjing. Tidak lama setelahnya, seekor burung mendarat dari langit dan melakukan hal yang sama dengan anjing dan monyet. Alhasil, sekarang Momotaro ditemani oleh anjing, monyet, dan burung untuk berpetualang ke pulau monster yang terlarang. Sesampainya di sana, berdiri sebuah benteng dengan beberapa pintu kayu yang besar. Momotaro membuka beberapa pintu kayu tersebut dan berjalan masuk. Dari balik kegelapan, muncul para prajurit monster yang jahat dan selalu mengganggu warga desa seberang. Momotaro dan kawan-kawan hewannya melawan seluruh prajurit hingga bertemu dengan raja monster bernama Akandoji.
8: Siapa yang sudah berani memasuki wilayahku?
4: Akulah si pria pemberani itu, dan aku tidak takut kepadamu.
2: Akandoji marah, dia lalu mengibaskan pedangnya yang tajam. Namun, Momotaro dan ketiga kawan hewannya saling bekerja sama dan melawan si raja monster itu. Pada akhirnya, Akandoji kehabisan nafas dan berbaring kelelahan di kaki Momotaro.
8: Tolong! Jangan ganggu aku lagi! Ambillah permata milikku jika kamu menginginkannya. Intinya, jangan ganggu aku lagi!
2: Momotaro mengambil kotak harta karun yang besar dan kembali ke desa sebagai pahlawan karena sudah memberantas monster-monster jahat. Dan semua itu berkat Momotaro dan ketiga kawan hewannya yang saling gotong royong dan bekerja sama melawan kejahatan. Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari Dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan, tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

0: tempatnya Anda mendengarkan lagu terakhir. Fast Hit Sonora. Jebolan Indonesian Idol musim ke-12, Nyoman Paul, yang kini dikenal sebagai Paul Aro, melepas karya terbarunya berjudul Biar Kita Jadi Kenangan di pertengahan Juli lalu. Lagu ini mengusung genre pop ballad dengan aransemen sederhana, mengisahkan hubungan dua orang yang tidak dapat dipertahankan walau saling mencintai. Pesan tersirat yang hadir di lagu Biar Kita Jadi Kenangan adalah, kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan harapan. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan.
1: Fresh Hit Sonora.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore, sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan terus memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur tetap berjalan melalui Rumah Sakit Lapangan Berdiri di Stadion Golo Duka Ruteng. Rumah Sakit Lapangan Ruteng menjadi salah satu upaya Kemenkes untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan setelah gempa berdampak pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Rumah sakit ini juga dilengkapi dengan ruang operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana untuk perdagangan Rabu esok, indeks harga saham gabungan diperkirakan masih berpeluang menguat terbatas. Head of Retail Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menempatkan level support di 6.488 dan juga resisten di 6.507. Menurutnya, investor akan mencermati pergerakan harga emas yang masih cenderung menguat. Selain itu, pelaku pasar juga akan menantikan agenda Jackson Hole serta sejumlah rilis data makroekonomi Amerika Serikat pada pekan ini.
0: Demikian Sonora Update.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Hai, selamat sore sahabat Sonora. Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian tentunya di Sonora hari ini. Menemani ada 2 jam ke depan hingga tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi terkini dan juga beragam update lalu lintas untuk Anda sahabat Sonora yang tengah berkendara, beraktivitas di sore hari ini, dan juga tentunya menemani dengan beragam lagu-lagu terbaik untuk Anda di pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Buat sahabat Sonora yang mau berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda atau ada yang lagi liburan nih, bagaimana kondisi di sana, apakah ramai, sepi, nih boleh sambil berbagi bersama dengan Hans ya. 0812-122-9200. Sambil kita awali kebersamaan kita di Sonora hari ini, edisi 25 Agustus 2026 dengan satu lagu dari Clean Bandit dengan Raider Bee.

0: Sonora FM 92 Jakarta, Andi's Traffic and Music. Satu lagu dari Andin baru saja menemani Anda di sore hari ini ya. Dan juga Hans masih terus melengkapi Anda dengan beragam informasi-informasi terkini untuk sahabat Sonora. Di antaranya adalah informasi lalu lintas yang akan kita update dari sekitar Manggarai. Sudah ada reporter lapangan rekan Lili yang akan berbagi untuk Anda. Silakan Lili, bagaimana pantauan di sekitaran Manggarai?
1: Iya baik, terima kasih sahabat Sonora. Melanjutkan pantauan arus kendaraan yang kami lakukan tadi di ruas Jalan Saharjo ketika kami melintas menuju ke arah kawasan Manggarai, arus kendaraan bergerak ramai sekali namun berjalan dengan lancar di kedua arahnya. Sementara itu dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah Halimun hingga Pasar Rumput juga tampak bergerak cukup lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati bagi Anda yang masih berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih rekan Lili untuk informasinya langsung dari sekitar Manggarai, melaporkan untuk Anda yang tengah berlalu lintas ya. Yang masih mau berbagi informasinya bersama dengan Hans sore hari ini juga masih boleh langsung di 0812-122-9200 sampaikan kepada kami bagaimana pantauan lalu lintas, cuaca ataupun juga terdapat kejadian penting di sekitar Anda. Sambil nanti juga masih akan kita update dengan beragam informasi-informasi untuk Anda, jadi pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

0: Ya, sahabat Sonora, menghadapi potensi kebakaran hutan dan juga lahan, Polda Kalimantan Barat tidak hanya memperkuat personel, tetapi juga mempersiapkan ketersediaan sumber air. Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhart mengatakan kepolisian tengah mencari sumber air baru melalui sumur bor di titik-titik yang telah dipetakan. Selain itu, embung dan juga parit di sekitar wilayah rawan kebakaran akan dimanfaatkan dan juga dipersiapkan sebagai sumber air untuk mendukung pemadaman. Berikut penuturannya.
1: Mencoba mencari sumber-sumber air bor, kita sudah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian melakukan deteksi pada titik-titik sesuai koordinat yang sudah diberikan. Saat ini jajaran Polres sudah melakukan itu. Kemudian nanti akan kita lakukan upaya-upaya pemboran di sana. Terus kemudian yang kedua, kita juga tetap berupaya melakukan pengisian, penyiapan sumber air di embong-embong ataupun parit-parit yang ada di sekitar lokasi-lokasi yang potensial terjadi kebakaran, baik dengan swadaya maupun dengan melibatkan perusahaan-perusahaan terdekat untuk mereka bisa membantu kita mendistribusikan air dalam rangka antisipasi untuk kegiatan-kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
0: Ya, Polda Kalimantan Barat mendapat tambahan sekitar 300 personel BRIMOB untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah rawan. Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhart Sianipar mengatakan personel tambahan tersebut akan dikerahkan ke 8 kabupaten yang memiliki potensi karhutla yang cukup besar.
2: Anda masih mendengarkan Sonora Hari Ini.

Ya, sahabat Sonora, masih informasi seputar kebakaran hutan di mana Senin pagi kemarin pemerintah kembali mengirim bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan juga sebanyak 3 pesawat TNI Angkatan Udara diperangkatkan menuju Labuan Bajo dan Maumere dengan membawa sekitar 31 ton logistik siap makan. Dan juga bantuan tersebut antara lainnya berupa biskuit, wafer, protein, bar, roti, hingga ke berbagai kebutuhan pangan lainnya dan juga mainan untuk anak-anak. News, traffic, and music, Sonora FM.

Ya tentu kita juga akan kembali mengajak Anda untuk memantau bagaimana informasi lalu lintas di beberapa ruas tol, khususnya di Jabodetabek, selengkapnya di informasi jalan tol.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi ruas tol di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Cawang hingga Tebet terpantau padat. Selepas itu dan juga arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Dari ruas tol Jakarta-Tangerang, Tomang, Karangtengah, Tangerang hingga ke Bitung masih terpantau lancar. Begitu juga dengan arah sebaliknya. Sementara untuk ruas tol Jakarta-Cikampek, ruas tol Jor-W2S, ruas tol Jor-E, dan juga ruas tol Perbalenyi di kedua arah juga masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora. Tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan hari bahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Satu lagu dari Isyana Saraswati dengan Kau adalah baru saja menemani Anda, Sobat Sonora, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini juga bagaimana pantauan lalu lintas terkini, kita akan bergabung bersama dengan rekan Riko dari sekitaran Mampang. Silakan Riko untuk pantauan Anda.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat sore sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas di ruas jalan Gatot Subroto dari perempatan Slipi Semanggi ke arah Kuningan, Jakarta Selatan. Ini ramai lancar, sebaliknya juga demikian. Tol dalam kota dari arah Slipi Semanggi Kuningan, dua arahnya juga bergerak ramai lancar. Dari sekitar terusan HR Hasan Said, perempatan Kuningan mengarah Mampang, kami dapati bergerak ramai lancar. Sebaliknya juga demikian. Sementara Mampang Perapatan melanjutkan dari seputar perempatan Kuningan menuju ke arah Duren 3 Mampang, ramai lancar. Arah sebaliknya juga tampak ramai, namun antrian terbilang cukup panjang di seputar perempatan Mampang Perapatan yang mengarah ke Kuningan. Antri di tiap-tiap pengatur lalu lintas sekitar 10 hingga 15 kendaraan dalam dua lajurnya mengantri di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas. Cuaca tampak cerah berawan sore hari ini di seputar Mampang. Demikian Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Riko untuk pantauannya dari sekitar Mampang melaporkan untuk Anda. Beragam informasi lainnya juga masih bisa Anda bagikan bersama dengan kami di 0812 122 9200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Selamat sore sahabat Sonora, masih bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Sore hari ini kita masih akan membahas seputar bencana yang terjadi di NTT dan juga di kebakaran hutan di Kalimantan, sahabat Sonora. Sambil Hans juga masih akan terus update informasinya untuk Anda di sore hari ini, di mana gempa kuat yang mengguncang Nusa Tenggara Timur ini turut memicu perubahan kondisi morfologi di kawasan Gunung Kelimutu. Hasil pengamatan lapangan dan juga survei menggunakan drone yang dilakukan Badan Geologi menemukan bahwa retakan sepanjang sekitar 100 meter di bibir kawah 1 Tiwu Atapolo. Retakan tersebut berada sekitar 6 meter dari bibir kawah dan berada searah dengan kemiringan lereng, sehingga berpotensi mengalami perkembangan dan juga memicu longsoran ke dalam kawah. Di kawah 2, petugas juga menemukan longsoran material endapan lama yang sempat menimbulkan suara gemuruh dari puncak gunung. Meski terdapat perubahan morfologi, Badan Geologi memastikan bahwa status Gunung Kelimutu masih level 1 atau normal dan juga pemantauan terus dilakukan. Tentunya nanti masih akan terus kami update dengan beragam informasi lainnya untuk Anda. Tapi satu lagu dulu dari Padi dengan Terbakar Cemburu.

Selamat sore juga Hans ucapkan untuk Ibu Oriza, sudah kembali menyapa ya. Ini berbagi informasi dari sekitaran Rawalumbu ini ya. Katanya sore ini cerah ya, tapi masih ngadem di kamar katanya sambil nunggu Vina pulang. Terima kasih Bu Oriza sudah kembali menyapa. Ada Ibu Sylvia juga, selamat sore. Ini baru balik katanya dari pasar baru. Ternyata ramai juga lalu lalangnya. Tokonya biasa-biasa saja. Ini gejala apa tuh? Waduh, kurang tahu kalau itu Hans ya. Dan juga salam sehat, tetap semangat beraktivitas. Terima kasih Bu Sylvia. Untuk Anda juga sahabat Sonora, selamat menikmati hari libur Anda. Buat yang masih kerja kayak Hans, masih ada di kantor, semangat sahabat Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore, sahabat Sonora. BNPB saat ini mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Operasi dilakukan melalui Satgas Darat dan juga Satgas Udara, termasuk patroli udara, waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca sesuai kondisi meteorologis dan kebutuhan di lapangan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menegaskan operasi waterbombing merupakan pendukung operasi darat. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Senin kemarin indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 24,26 poin atau 0,37% ke level 6.501,67. Pelemahan terjadi sejalan dengan melemahnya mayoritas bursa global dan juga regional Asia serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Untuk perdagangan Rabu besok, Head of Retail Research MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih berpeluang menguat terbatas. Ia menempatkan level support di 6.488 dan juga resisten di 6.507.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, Hans masih menemani Anda di jam kedua di Sonora hari ini. Beragam informasi lalu lintas dan juga berita-berita terupdate masih akan terus kami sajikan untuk Anda, serta juga beragam laporan lalu lintas dan juga kejadian penting dari sahabat-sahabat Sonora juga masih akan terus kami sampaikan. Jika Anda masih ingin berkontribusi juga masih boleh, Anda boleh sampaikan di 0812-1229-200. Ada Nicholas juga, ini selamat sore, katanya sore hari ini mendung tapi anginnya kenceng. Wah, terima kasih informasinya. Dari daerah manakah Nicholas saat ini melaporkan? Boleh disertakan ya wilayahnya, domisilinya di mana nih saat ini melaporkan kepada kami. Dan juga kembali Hans akan temani Anda, ada satu lagu dari Reza Artemevia dengan Aku Wanita.

0: Satu lagu dari Reza Artamevia, Aku Wanita, baru saja menemani Anda di pukul 17.08 waktu Indonesia Barat. Kita kembali update informasi lalu lintas untuk Anda dari sekitaran Otista Dewi Sartika Kalibata, Jakarta. Sudah ada rekan Lili akan melaporkan untuk Anda. Silakan Lili.
1: Baik, terima kasih sahabat sonora, kami melintas tadi di ruas jalan Otista dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Cawang Kompor. Arus kendaraan kedua arahnya bergerak ramai lancar. Demikian pula di ruas jalan Dewi Sartika, kedua arahnya juga ramai lancar, namun ada antri normal di pertigaan Jambul. Lalu kami menuju ke kawasan selanjutnya, yaitu Kalibata. Arus kendaraan bergerak ramai lancar hingga ke Mall Kalibata, sedangkan untuk arah sebaliknya tadi merayap di layang yang akan menuju ke arah Jambul hingga ke arah pertigaan Jambul. Cuaca masih cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih rekan dulu untuk informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Kami juga masih menantikan beragam update lainnya dari Anda. Boleh berbagi bersama dengan kami di 0812-122-9200.

Selamat sore tentunya untuk Anda yang masih menikmati sore hari yang cukup cerah kalau dari sekitaran Jakarta Pusat, Sobat Sonora ya. Biasanya kalau cerah begini sunsetnya kelihatan cantik banget. Sekitar Anda seperti apa nih? Kondisi cuacanya cerah juga kah? Atau sedikit mendung-mendung? Atau bahkan ada yang turun hujan? Ini boleh sambil sharing-sharing sama Han, sambil bagi-bagi informasi lalu lintasnya. Atau kalau ada yang lagi liburan, lagi ada di tempat wisata, berbagi informasi keramaian di tempat wisata Anda juga boleh nih, Sobat Sonora ya. Sampai tentunya di Sonora hari ini masih akan terus Han temani dengan lagu-lagu terbaik. Menemani Anda yang lagi aktivitas, lagi di jalan, lagi di rumah, istirahat aja. Kali ini kembali satu informasi dari BNPB yang menegaskan operasi waterbombing. Ini menggunakan helikopter bukan menjadi operasi yang utama dalam penanganan kebakaran hutan dan juga lahan, melainkan sebagai pendukung operasi darat. Hal ini karena petugas menghadapi berbagai kendala di lapangan termasuk sumber air yang tentunya mulai menyusut dan semakin jauh dari titik api. Kondisi tersebut membuat pengambilan air menggunakan bucket water bombing ini membutuhkan waktu dan juga jarak yang lebih jauh. Tapi kemarin Han sempat baca-baca di media sosial, Sahabat Sonora, kalau sekarang yang dipakai kan water bombing gitu ya, dari helikopter. Ada ditemukan teknologi oleh Babinsa di sana bahwa ternyata ada salah satu tepung dari ubi-ubian yang bisa dipakai untuk membantu meredakan api, bahkan juga bisa mencegah, katanya Sahabat Sonora. Ada yang sudah pernah lihat videonya seperti apa? Kira-kira apakah akan lebih efektif? Nanti kita lihat bersama, Sahabat Sonora. Tapi yang pasti, apapun metodenya, apapun caranya, berdoa yang terbaik ya, semoga karhutla ini bisa semakin cepat ditangani, dan semoga karhutla ini tidak menjadi isu yang terus berkembang di setiap tahunnya.

Westlife dengan If I Let You Go baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Sore hari ini pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Sambil Han juga kembali update informasi lainnya untuk Anda, sahabat Sonora. Ini juga sudah disampaikan oleh, tadi Nicholas katanya dari Jatiwaringin ya. Terima kasih. Dan Ibu Sylvia juga ini kembali menyapa, katanya gejala orang kalau hari libur senang jalan-jalan daripada sumpek di rumah, katanya termasuk saya. Selamat menikmati hari liburnya Bu Sylvia. Ini biasanya kalau long weekend gini keluarga lebih gampang ngumpulnya, bener gak sih? Ibu Oriza juga masih bersama dengan Han sore hari ini, katanya walau lancar lalu lintas sebaiknya tetap waspada ya dimanapun Han berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, amin. Terima kasih banyak. Dan juga kembali akan Hans putarkan satu lagu untuk Anda, kali ini dari musisi dalam negeri ya, dari Cikustik dengan Maaf.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Informasi jangan
1: pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Sobat Sonora. Waktunya Hans untuk kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Cawang, Tomang, Peluit hingga Cengkareng terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara untuk ruas tol Jakarta-Tangerang, kedua arah masih terpantau lancar. Dari ruas tol Jakarta-Cikampek, ruas tol Jor W2S, ruas tol Jor E, dan juga ruas tol Perbalenyi, di kedua arah juga masih terpantau lancar pada sore hari ini. Tetap berhati-hati dalam berkendara, Sobat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, masih menemani Anda di pukul 17.31 waktu Indonesia Barat di Sonora hari ini.

Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami di Sonora Network dan juga di streaming ya di www.sonora.co.id. Anda bisa mendengarkan kami kapanpun dan juga dimanapun ya melalui radio streaming di website resmi Sonora di www.sonora.co.id. Ataupun juga untuk Anda nih sahabat Sonora yang sore hari ini lagi berkendara, dengerin di Radio Sonora Jaringan juga. Ini kalau mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan Hans juga boleh banget ya. Langsung di 0812-122-9200. Sambil nanti Hans masih akan hadir dengan informasi lainnya mengenai Karhutla. Tapi satu lagu dulu untuk Anda, Hans putarkan dari Nio dengan Because of You.

Sonora FM 92 Jakarta, Anis Traffic and Music. Hans kembali update dengan satu informasi untuk Anda, di mana penyusutan sumber air menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah Indonesia. BNPB menyebutkan kondisi sumber air yang semakin jauh dari titik api menyulitkan pemadaman, baik melalui jalur darat maupun udara. Di jalur darat, petugas juga menghadapi keterbatasan akses menuju lokasi kebakaran. Sementara dari udara, helikopter, waterbombing harus menjangkau sumber air yang semakin jauh. Dengan kondisi angin yang kencang dan juga jarak pandang yang terbatas, BNPB kini mengoptimalkan berbagai strategi penanganan di 6 provinsi prioritas dengan menggabungkan operasi darat, patroli udara, waterbombing, dan juga modifikasi cuaca.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
2: The Beatles, Don't Let Me Down. Sahabat Sonora, Don't Let Me Down adalah lagu dari band rock Inggris The Beatles yang direkam di tahun 1969. Awalnya produser Phil Spector tidak memasukkan lagu ini ke dalam album Let It Be. Lagu ini pertama kali muncul di album stereo pada koleksi album Amerika Utara Hey Jude yang dirilis tahun 1970. Kita dengarkan The Beatles, Don't Let Me Down.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Ya sahabat Sonora, tak kerasa sudah harus berakhir juga kebersamaan Hans bersama dengan Anda di Sonora hari ini edisi 25 Agustus 2026. Tanya terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk Hans yang sudah berbagi informasi lalu lintas, cuaca, ataupun juga sudah menyapa Hans di studio sore hari ini ya. Nanti akan masih melanjutkan kebersamaan di sore hari ini di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada Selekta Sonora bersama dengan rekan saya Sony Wicaksono akan menemani Anda hanya di Sonora Network. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Have a great time.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau warga di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan untuk tetap menggunakan masker saat kualitas udara memburuk serta membatasi aktivitas di luar ruangan. Kemenkes mengingatkan masyarakat agar tidak menyepelekan gejala pernapasan ringan karena menurut Menteri Kesehatan, partikel udara yang dihasilkan dari pembakaran hutan dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer sangat berbahaya karena mampu terhirup hingga ke rongga terdalam paru-paru. Berita selanjutnya, sebanyak 400 warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Agikeo, Nusa Tenggara Timur mengalami sejumlah masalah kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Per 24 Agustus lalu, catatan Pusdokes Polri menyebutkan kurang lebih 400 warga sudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Keluhan yang ditemukan cukup beragam seperti ISPA, gastritis, flu, dan batuk. Ketua Tim Kesehatan Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi menjelaskan, warga yang datang mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi masing-masing.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, selamat sore. Kalau biasanya di hari Selasa itu ada piringan hitam Sonora, namun berhubung hari ini adalah tanggal merah, mengingat ini adalah hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tandanya piringan hitam Sonora libur dulu ya, memberikan kesempatan bagi kami untuk menepas sejenak dan akan kembali lagi piringan hitam Sonoranya di pekan depan ya, di Selasa yang baru di bulan September tentu saja. Tapi tenang saja karena 2 jam ke depan seperti pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya masih akan tetap menemani Anda, Sony Wicaksono di Selekta Sonora ya, dengan lagu-lagu terbaik pastinya.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Bagaimana hari libur Anda? Walaupun cuma satu hari dan di tengah-tengah, ini bukan tengah-tengah malah, awal-awal pekan. Semoga bisa sedikit membuat Anda bernapas sejenak ya, di tengah hiruk pikuk kerjaan ini. Apalagi kalau di akhir bulan ada beberapa yang makin sibuk, biasanya makin hektik. Dan 25 Agustus ini selain libur juga biasanya payday juga nih, tanggal orang-orang pada gajian. Jadi selamat untuk bernafas sejenak di hari Selasa ini.

0: 5 Agustus dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Sonora Wicca Sonora akan menemani 2 jam ke depan di Selekta Sonora. Tidak ada piringan hitam Sonora ya ketika hari libur nasional. Jadi akan muncul lagi, akan mengudara lagi di Selasa pekan depan. Oke. Okay? Sekarang kita akan update dulu, perbarui informasi lalu lintas. Sudah ada rekan Lili akan melaporkan lalu lintas di Lenteng Agung, juga Margonda Raya. Silakan Lili.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus kendaraan dari arah Tanjung Barat hingga ke arah Lingkar UI ketika kami lintasi memang bergerak ramai sekali, namun masih berjalan dengan lancar. Untuk sebaliknya juga bergerak ramai lancar. Memasuki Margonda Raya Depok, arus kendaraan menjelang Kober, arus kendaraan sudah dalam keadaan merayap hingga ke perputaran yang ada di depan Margo City. Selepas itu bergerak sedikit lancar dan kembali tersendat di lampu pengatur lalu lintas pertigaan Juanda. Dari pertigaan Juanda menuju ke arah kantor wali kota Depok, arus kendaraan bergerak ramai lancar tersendat di lampu pengatur lalu lintas yang ada di pertigaan Ramanda. Sementara itu untuk arah sebaliknya padumnya bergerak ramai lancar dan tersendat saja atau antri normal di lampu pengatur lalu lintas Ramanda dan juga Juanda. Sampai sana demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih Lili atas laporannya. Biasanya kalau liburnya cuma singkat gini, dimanfaatkannya ke yang dekat-dekat aja. Misalkan ke Puncak. Nah, lalu lintas di Puncak saat ini menurut Satlantas Polres Bogor sudah kembali diberlakukan normal untuk 2 arah. Namun di tol Jagorawinya, nah yang arah ke Jakarta saat ini padat. Padatnya di Citeureup mulai kilometer 30 sampai kilometer 26 karena kepadatan volume lalu lintas. Kemudian padat juga di Gunung Putri kilometer 24 karena ada kendaraan truk yang mengalami gangguan patah baut roda di bahu luar sebelah kiri. Yang ingin menyampaikan juga, siapa tahu ada yang lagi di luar juga di jalan ingin menyampaikan pantauan lalu lintas, silahkan ya berbagi kepada kami di WhatsApp 0812 122 9200.

0: Bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas di tol dalam kota dua arah lancar, termasuk juga di tol Jakarta Tangerang arah Bitung maupun arah Tomang lancar. Tol Jagorawi arah ke Ciawi lancar, tapi arah sebaliknya ada kepadatan di Citeureup kilometer 30 sampai 26. Kemudian arah Jakarta juga padat di sekitaran Gunung Putri kilometer 24 imbas dari kendaraan dump truck yang mengalami gangguan patah baut roda di bahu luar sebelah kiri. Lanjut menuju tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek dan Cawang lancar. Tol Jor W2S arah Pondok Ranji dan arah Pondok Pinang juga lancar. Tol Jor E arah ke Rorotan dan arah ke Taman Mini lancar. Tol Purbalenyi arah Cileunyi maupun arah Dawan juga saat ini lancar.

Jangan menyerah bagi setiap insan yang sedang mengusahakan segala sesuatunya. Semoga target-targetnya bisa tercapai dengan sempurna. Sampai Wicca Sono nih menemani Anda di Selekta Sonora sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari ini sahabat Sonora, Jakarta terutama di bilangan Duren Sawit sempat dihebohkan dengan peristiwa kebakaran di mana sebanyak 37 bangunan terbakar di Jalan Pendidikan Raya 6 Duren Sawit, Jakarta Timur tadi pagi. Bangunan yang terbakar ini terdiri dari rumah kontrakan, juga lapak, serta berdampak terhadap 125 jiwa dari 37 kepala keluarga. Menurut petugas Piket Damkar Jakarta Timur Mardianto, kebakaran diterima informasinya pada pukul 10 pagi lewat 14 waktu Indonesia Barat dan api berhasil diatasi 3 jam kemudian atau sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan area yang terbakar sekitar 400 hingga 600 meter persegi. Akan tetapi Mardianto memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran tersebut, sementara penyebab sendiri belum dapat dipastikan karena petugas masih berfokus pada pendinginan di lokasi sekitar.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus-menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai, sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Dan Say You Love Me dari The Cars di Selecta Sonora bersama Sony Wicaksono. Ada Mama Dini, selamat malam. Ih, senang ya, ternyata hari ini habis liburan di Semarang ya, luar biasa. Sekarang mau OTW lagi ke Jakarta, katanya macet nih. Ada kepadatan di Majalengka yang arah ke Jakarta. Hati-hati di jalan ya, Mama Dini. Semoga perjalanannya lancar. Kemudian ada juga di sini Mbak Retno yang melaporkan kepadatan juga lalu lintas di Jalan MH Tamrin selepas Bundaran HI sampai dengan arah ke Monas ini ya, kepadatan lalu lintasnya. Untuk Anda juga yang lagi di jalan nih, boleh kalau ingin menyampaikan juga lalu lintas saat ini di WhatsApp kami 0812 122 9200.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, masyarakat Pati, Jawa Tengah, dan yang ada di Jabodetabek akan menggelar aksi di depan gedung DPR RI tanggal 27 Agustus lusa. Koordinator aksi masyarakat Pati Bersatu Jabodetabek, Heri, mengaku belum tahu pasti berapa jumlah peserta aksi, namun ia meyakini akan banyak yang hadir. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Sonora, Lili. Silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menurut rencana, pada tanggal 27 Agustus 2026 mendatang, ratusan masyarakat Pati, Jawa Tengah akan menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Heri, koordinator aksi masyarakat Pati Bersatu Jabodetabek dalam aksi sore tadi mengaku belum tahu berapa jumlah massa yang akan ikut aksi. Namun ia memperkirakan akan ada banyak masyarakat yang akan hadir karena sudah banyak masyarakat lainnya yang mengetahui rencana aksi yang akan mereka lakukan.
3: Kalau untuk massa ya kita juga kan tidak tahu ya karena sudah beredar lebih luas ya, mungkin banyak sih.
2: Sementara itu, sahabat Sonora, di tempat berbeda, koordinator aksi masyarakat Pati Bersatu Pati Utara, Sutikno, mengatakan bahwa tuntutan yang akan mereka sampaikan adalah meminta DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan hukum mati para koruptor. Ia menyampaikan masyarakat Pati pada khususnya akan mendukung Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang berjanji akan mengesahkan Undang-Undang ini pada akhir bulan ini. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Selekta Sonore bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora. Hari ini hari Selasa 25 Agustus. Sudah memasuki hari ke-14 kebakaran hutan dan lahan alias Karhutla di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau. Dan tim gabungan saat ini terus berupaya untuk memadamkan api di sana. Dan kondisi saat ini yang bisa kami laporkan, api di permukaan lahan telah padam, namun titik asapnya masih banyak. Hingga siang tadi asap semakin pekat dan membuat petugas gabungan kewalahan untuk memadamkan api. Bahkan tim satuan Brimopolda Riau harus menggunakan tabung oksigen mengingat pekatnya asap yang membuat napas sesak dan mata berair. Selain pekatnya asap, Kepala Bagian Operasi Satuan Brimopolda Riau AKBP Rivanawadi menuturkan keterbatasan sumber air di lokasi juga masih menjadi kendala bagi tim gabungan untuk memadamkan api. Meski api di permukaan lahan telah padam, tapi asap kebakaran masih berdampak ke pemukiman warga hingga warga merasakan napas sesak, batuk, juga mata berair.

Anda masih mendengarkan Selekta Sonora yang ditemani bersama Sony Wicaksono sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sahabat Sonora, di masa masih membicarakan mengenai gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada 15 Agustus lalu dengan kekuatan magnitudo 7,7. Dan BNPB kembali mencatat penambahan jumlah korban, di mana hingga sore ini tercatat ada 3 korban jiwa yang bertambah, hingga sekarang menjadi 103 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut. Menurut PLT Kapus Datin dan Komunikasi BNPB, Berton Panjaitan, jumlah korban meninggal dunia terbanyak tercatat di Kabupaten Manggarai sebanyak 41 orang, disusul Manggarai Timur 34 orang, serta Nagekeo dan sejumlah kabupaten lainnya. Selain korban meninggal, BNPB juga mencatat penambahan 63 orang luka-luka, sehingga saat ini tercatat ada total 1.666 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa. Selain itu ada pula tambahan 4.804 orang yang mengungsi, dan kini totalnya menjadi 185.000 lebih pengungsi. Dan dalam sehari terakhir, tercatat ada 141 gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan menurut Berton, gempa susulan masih berpotensi terjadi hingga 3 sampai 4 minggu setelah gempa.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Sahabat Semora, akan ada AMKM, Anda meminta kami memutar, gimana deh, boleh request lagu ya, yang ingin diputarkan lagu favoritnya, tahan dulu, kirim chatnya, nanti ketika sudah jingle AMKM terputar di pukul 20, baru dikirim ya. 10 menit lagi, jadi kita dengarkan lagu-lagu selanjutnya di Selekta Sonora bersama Sony Wicaksono.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Selamat malam sahabat Sonora. Hari libur 25 Agustus 2020 ya. Saya ingin tahu siapa saja yang hari ini gak kemana-mana, di rumah aja yo. Sambil ditemani juga nih bersama lagu favorit Anda di AMKM, Anda meminta kami waktu kami memutar. Ini waktunya Anda untuk request lagu favorit Anda nih ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Kira-kira ingin diputar lagu yang kayak gimana? Coba kasih tahu saya ya. Yang penting lagunya 90-an ke atas. Nanti coba saya pilihkan dulu. Saya punya waktu 2 jam nih, sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentu saja bersama Sony Wicaksono. Sekali lagi Anda bisa kirimkan permintaan lagunya 90-an ke atas ke WhatsApp 0812-122-9200.

puterin lagu-lagu yang upbeat dulu sih ya. Karena kan kalau hari libur gini bawaannya pengen yang happy-happy aja ya. Jadi mari kita mulai dengan yang satu ini, I Got a Feeling by Black Eyed Peas. How's your feeling sama Bos Nora? Happy kah? Atau biasa-biasa saja? Atau malah nanggung nih liburnya? I Got a Feeling Black Eyed Peas membuka AMKM sekali lagi. Bisa dikirimkan WhatsApp requestan Anda ke 0812 1229200. Jangan lupa lagunya cek dulu 90-an ke atas, oke? Okay?

Naif dengan mobil balap. Bawaannya kalau dengerin lagu ini tuh pengennya balap-balapan. Aduh, jangan dong ya. Kalau balap-balapannya untuk berlomba dalam kebaikan, nah itu baru gak apa-apa. Tapi memang asik banget ya kalau dengerin lagu-lagu Naif tuh. Terlebih kalau lagi di perjalanan pulang abis dari liburan ini. Seperti Pak Siprianus ini ya, masih OTW dari Bandung katanya. Ih, keren banget. Ini apa nih, short vacation atau apa nih judulnya Pak Siprianus? Baru nyampe tol mana nih, ini Jakarta, tol 2 arah ramai lancar. Sepertinya tol Jakarta Cikampek ya, Pak Siprianus. Lagu ini katanya untuk seluruh sahabat Sonora dimanapun berada, Ibu Sylvia, Ibu Oriza, Mbak Asti, Bu Rianti sama, oh ini ada yang baru nih namanya buat disalamin, Bang Ali Santoso. Halo Bang Ali Santoso, coba aja request juga ya deh, Pak Siprianus. Selamat mendengarkan, baru join kah anda di pukul 20 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Sekarang waktunya AMKM nih, anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Saya lagi hunting dulu lagu-lagu yang upbeat nih. Contohnya ada Mas Dani Luisana Jaya yang minta lagunya Zara Larsson with Last Life. Salamnya buat semua kru Sonora sama Mas Sony aja. Thank you so much. Dan satu lagi, untuk kali ini saya mau ketemuan sama Eza dari Cililitan. Emang Eza paling pengertian deh ya, paling tahu maunya apa.

Ayo kayak malam bersama Sony Wicaksono, ini ada Zara Larsson with Last Life. Zara Larsson ini bisa dibilang sekarang menghidupkan lagi women empowerment, girl power ke musik pop, khususnya dance pop mungkin ya. Wah, kalau bicara soal queen of pop, apalagi queen of dance pop, wah gak bisa dilepaskan dari nama Madonna. Madonna ini keren banget ya. Di masa-masa jayanya bisa bikin musik yang kalau didengerin berkali-kali pasti gak akan bosan ya. Contohnya kayak Chika nih di Jakarta yang udah minta lagunya Madonna, judulnya adalah Sorry. Ini masuk ke albumnya Confessions on a Dance Floor ya. Memang album ini dikhususkan album untuk lagu-lagu yang temanya adalah dance pop. Thank you so much Chika di Jakarta. Tapi kalau sekarang nih, saya butuh asupan yang lebih energik lagi. Ada Bung William yang katanya minta disemangatin, besok udah mulai masuk kerja kantor lagi. So tonight I will give you everything you need. Give me everything.

0: kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

0: KMKM Malam bersama Sony Wicaksono. This is JCJ with Price Tag. Ini tadi yang minta siapa ya? Jadi lupa ya, gara-gara lagunya asik banget. Kalau kata Krisna, ini lagunya sering dinyanyiin bareng sama mantan. Ya, semoga kamu tetap happy aja ya, katanya. Aduh, nenjauh di mana nggak tahu aja. Ya udahlah ya, nggak apa-apa Krisna. Masih banyak wanita di dunia ini. Ah, tadi yang request adalah Mbak Pinka. Thank you, lagunya udah diputarkan AMKM Malam hari ini, khusus yang abit-abit aja ya. Nah, sekarang saya mau pilihkan nih, ada Ibu Eri di Jogja, lagu, dari tadi kita belum dapetin lagu upbeat yang era 90-an ya. Kali ini ada Pet Shop Boys with Go West buat Ibu Eri di Jogja. Tapi sekarang saya mau lihat dulu nih permintaan lagu yang datangnya dari Mbak Ferni. Halo Mbak Ferni.
1: Malam Mas Sony, aku Ferni di Cibubur. Mau request lagunya Michael Jackson, Black or White.
0: Wow.
1: Terima kasih, semangat ya.
0: Ini dia, raja popnya baru keluar sekarang. Michael Jackson everyone, Black or White.

Bos Nora. Anthem yang asik banget nih. Ini cocoknya diputerin di pagi-pagi. Tapi gak apa-apa, kita bikin malam ya. Jadi kayak pagi. Soalnya lagi libur juga ya. Buat kasih semangat sama Bos Nora sengaja. Karena besok kan udah masuk lagi ya. Bawaannya kalau libur itu kan besokannya libur lagi nih, weekend. Nah ini enggak, besokannya masih hari Rabu ya kan. Jadi kita harus jaga semangatnya, khusus hari ini yang upbeat-upbeat saja. Termasuk yang ada di TikTok nih, di @radio.sonora_fm92. Tadi ada Indonesia Vacation ngasih rekomendasi As of Base Design. Masuk lagunya, udah masuk ke dalam playlist. Ada Mbak Asti. Tapi sebelum ke Mbak Asti, saya pengen ke Wawa dulu deh di 0812-122-9200. Tadi ada Wait. Ini asik soalnya lagunya. Tadi ada Mbak Fitri dari Bekasi. Dari tadi Indonesia agak jarang ya, jadi saya kasih aja lagu Indonesia nanti selipan. Ada Malik and the Essential, Setapak Sriwedari. Wah, ini saya bakalan nyanyi karaokean ini nanti ketika diputar lagunya. Soalnya lagi suka banget Mas Sony sama lagu ini akhir-akhir ini. Memang Setapak Sriwedari itu benar-benar perfect song dari Malik and the Essentials ya. Ditunggu lagunya. Kemudian ada juga, oh ternyata yang minta As of Base, oh bukan minta As of Base ya, ini dari TikTok tadi. Ada siapa namanya? Ada Sandi yang ada di Tanah Sereal, Gang Alkodar, Jakarta Barat. Mau request lagunya Aqua, judulnya Dr. Jones. Boleh banget lagunya untuk istri tercinta, para penjahit Simpati Taylor. Salam satu jarum. Saya baru tahu ada salamnya ya. Kalau driver online kan salam satu aspal. Terus apalagi yang salam-salam ya. Gak usah ya, gak usah yang lain. Gak usah ya. Ternyata para penjahit punya salamnya juga ya. Salam satu jarum, katanya luar biasa. Aqua dengan Dr. Jones sudah saya masukkan ke dalam playlist. Tapi nih, yang mau saya putarkan, ini sudah ditunggu sama Mbak Asti yang nonton di TikTok juga. Ini lagu yang sebenarnya sampling atau masukin melodi apa tuh namanya? Salah satu lagu yang populer juga ya. Pokoknya dengerin aja. Ini dia Bob Sinclair, Rock This Party.

Sampling lagunya Gonna Make You Sweat. Itu juga salah satu dance pop ikonik di era 90s ya. Thank you banget sih untuk kasupannya. Nah sekarang kita ke lagu Indonesia dulu. Wah, agak santai sedikit ya, tapi ini bisa banget buat dipakai singelang. Lagu dari Malika yang Essential, Setapak Sriwedari.

Essentials. Abis singelang, kita balik lagi ke disco yuk sahabat Sonora. Ada satu lagu di awal era 90-an sahabat Sonora. Lagu ini gak butuh waktu lama untuk bisa sampai ke puncak. Ada satu tangga lagu namanya adalah Pop Songs Billboard. Jadi adalah tangga lagu untuk lagu-lagu pop ya di Amerika Serikat, juga seluruh dunia. Nah, lagu yang satu ini menghabiskan 14 minggu berturut-turut di posisi satu, bahkan ini menjadi rekor terlama untuk lagu manapun hingga saat ini. Lagu tersebut datang ya dari satu grup yang sempat happening banget di era 90-an, asal Swedia sahabat Sonora. Ace of Base, ini dia salah satu hits terbesarnya yang dirilis oleh Indonesia Vacation. Salamnya untuk anak-anak Smalix angkatan 95. So ini dia The Sign. Enjoy your song. Only on AMK Malam with me, Sony Wicaksono.

Masih selanjutnya dari era 90-an. Saya ingin ke yang lagi sibuk ngejahit malam ini. Salam satu jarum ya ternyata ya nama salamnya. Tadi siapa yang ada di rumahnya, ada di gang tuh? Mana tadi? Bang Sandi katanya. Nah ini lagu dari Aqua sama Bang Nura. Yang sebenarnya lagunya lumayan konyol sih. Jadi lagu ini tuh terinspirasi dari kisah sepasang kekasih yang jatuh cinta di liburan musim panas, kemudian harus terpisah, sehingga si perempuan ini menganggap patah hatinya butuh obat dari dokter, dan akhirnya dia tuh dikisahkan mencari seorang dokter lah, dan patah hatinya disembuhkan oleh dokter beneran. Mungkin kalau di Indonesia itu ini ya, Dokter Cinta, ada lagu dari siapa? Dewi kalau nggak salah ya. Nah, yang satu ini dari Aqua, this is Dr. Jones.

Habis ini sahabat Sonoran, saya mau langsung sambung dari era 90 langsung loncat ke tahun 2022. Masih dari disco song ini ya. Datangnya dari Ibu Tin di Bekasi yang minta diputarkan lagunya David Guetta featuring Bibi Rexha. This is I'm Good.

0: Aurora FM. News, traffic, and music.
1: Yes, di jam kedua AMKM Malam bersama Sony Wicaksono. Walaupun udah agak ngantuk-ngantuk sedikit, tapi karena ini lagunya upbeat-upbeat terus, jadi kita langsung gas ya ke Kak Dwi yang lagi on beat katanya. Baru 3 orderan, tapi katanya nominalnya lumayan, alhamdulillah. Langsung aja dikasih semangat lagi sama lagunya Vanilla Ice, This Is Ice Ice Baby. 90s lagi nih kita.

0: get out of here. Word to your mother.
1: Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music, dan masih di AMK Malam. Anda meminta kami memutar, masih ada di zona update. Jarang-jarang saya ini ya. Saya bakalan dedikasikan 2 jam ini loh untuk lagu-lagu update semuanya. Gak ada satupun ruang untuk lagu slow di malam ini ya. Khususnya buat yang lagi kerja, apalagi shift malam, yang gak kebagian hari libur, aduh. Emang bete sih ya. Kalau orang-orang pada santai, kita harus masih pada kerja. Tapi harus dibawa semangat aja ya. Disyukuri aja, siapa tahu berkah. Nah itu dia. Ada siapa lagi di sini? Saya mau ketemuan sama Bang Ferdi. Request lagunya Arcana Solitude Time. Oh ini lagu alternatif rock ya. Langsung aja deh ya. Kita nanti pilihkan dulu ke dalam playlist. Ada juga di sini Ilra dari Depok. Pengen lagunya Share yang judulnya Strong Enough. Lagunya buat teman-teman Sonora aja dimanapun berada. Nah, tapi sebelum itu ada dua orang nih kebetulan yang request lagunya samaan. Yang pertama adalah Kak Didis dari Jembatan 2. Satu lagi adalah R yang ada di Bandung, yang tadi juga absen lewat Wawa, juga nonton lewat TikTok. Lagu yang mereka berdua pilihkan ini adalah lagu baru sama Bos Nora. Lagu yang masih anget ya, masih fresh. Ini rilisnya bulan Juni ya, jadi masih Juli, Agustus, masih 2 bulan. Tapi walaupun baru rilis 2 bulan, lagu ini tuh udah dapetin 150 juta streams di platform streaming Spotify. Kolaborasi dari girl group Les Sarafim, Aelit, and Cat's Eye.

Ini lagu yang cocok banget kalau dipakai buat workout. Oh, BPM-nya kenceng banget. Heartbeat-nya pasti langsung kenceng juga ini. Dari 2026 kita langsung lagi loncat ke era 90-an. Ada Bang Ferdi yang besok hari Rabu tapi rasa Senin. Emang iya kah? Rabu. Gini, mindset-nya adalah kalau besok udah kerja, mindset-nya adalah Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari lagi udah masuk ke weekend. Nah, gitu. Nanti bakalan gak kerasa lah ya. Ini judulnya apa tadi? Judulnya adalah Iconic by Mistakes from Lazaravim, Eyelid, and then Katsai. Nah, kalau yang satu ini adalah era 90-an, sahabat Bos Nora. Bayangkan lagu rock nih ya, genre rock, dicampur sama genre elektronik. Maka jadilah lagu dari band asal Inggris Arcana. This is So Little Time.

Wow. Ini AM Kaya Malam, Rasa Sonora Pagi. Udah mah lagunya 90s, lagunya abit-abit lagi ya. Dijamin yang dari tadi udah ngantuk, gak jadi ngantuknya alias makin melek. Masih di era 90-an, sebentar lagi sahabat Sonora. Saya akan hadirkan satu sosok yang dia sebenarnya lebih dikenal dengan lagunya Believe ya. Cuma di album yang sama ada juga lagu yang gak kalah menarik. Lagu yang terinspirasi musiknya mungkin dari disco era 70-an ya. Macam Gloria, I Will Survive. Nah ini tadi diminta sama Ilra yang ada di Depok. So langsung saja ini dia, Strong Enough.

Strong Enough dari Cher. Ternyata singkat aja ya, gak lama-lama lagunya. So, kita langsung masuk ke lagu selanjutnya. Langsung terabas. Ini yang diminta sama Mbak Elizabeth Anastasia. Tenang, dibaca.

permintaan dari Mbak Elizabeth Anastasia yang rupanya protes nih. Kok akhir-akhir ini gak dibacain? Jawabannya cuma dua. Kalau belum dibacain, tandanya dua. Antara belum beruntung, karena AMKM ini tiap hari banyak. Dan kalau sama saya pakai mode untung-untungan. Biar semua punya peluang yang sama. Dan satu lagi, kalau belum dibacain juga berarti mungkin lagunya belum tersedia. Apalagi mungkin yang udah beberapa kali request dengan lagu yang sama gak diputerin. Nah berarti itu aja mungkin lagunya belum tersedia. Kita ke lagu selanjutnya. Wah untung aja nih langsung banting setir ya. Soalnya yang pertama nih lagunya emang slow nih dari Ibu Patar di Panaragan Bogor. Untung aja langsung diganti. Ini bener-bener sonora pagi nih ya. Rasa di malam-malam. Leo udah deh kalau gitu kita langsung aja buat Ibu Patar. Shampoo with trouble.

0: Ini kalau tadi saya sempat ngomong di TikTok, ini kalau kayak gini terus kapan saya tidurnya ya? Soalnya biasanya kalau habis siaran itu pasti lanjut lagi dengerin lewat Spotify lagu-lagu yang biasanya jadi mood di AMKM malam. Nah kalau yang abit nih biasanya saya pulang, nah dengerinnya yang abit juga ya. Gak tahu nih ya, tergantung yang selanjutnya nih request lagu apa.
1: Tony, saya meminta...
0: Coba kita ulang lagi ya.
1: Malam Om Sony.
0: Malam Mami Lucy.
1: Saya Mami Lucy dari Kalibata, Tengah Jakarta Selatan. Edun. Malam ini gila keringetan terus dari tadi gara-gara goyang terus bakar kalori. Om request Om.
0: Apa nih?
1: Bum-bumnya Venga Boys.
0: Aduh.
1: Thanks.
0: Ini dia nih. Biar Mami Lucy-nya makin keringetan karena makin joget-joget, kita kasih Another 90s Disco dari Venga Boys. Boom, boom.

tidur, ini malah gak jadi ngantuk. Memang sengaja konsepnya adalah untuk pemanasan menuju besok ya, biar kerjanya gak lemes gitu. Ya udah, kita kasih napas sedikit dengan Mbak Britney Spears yang bakalan menyanyikan lagu Stronger. Kebetulan diminta oleh Madam Gadiza lewat TikTok. This is Stronger by Britney Spears.

bar di Jakarta nih ya. Perkara lagu-lagunya dari tadi bikin joget terus. Ya udahlah, dari tadi kan bikin joget katanya, bikin dance. Saya mau ajak Anda lebih ke nyanyi aja deh, sing along. Tadi terakhir mungkin yang bisa diajak sing along tuh lagunya Malik kan. Nah, kali ini saya mau ke Indonesia lagi. Nah, pasti masuk update sih ini sih kalau ini ya. Pak Deddy dari Pejombongan minta lagunya Yovie Nuno dengan Dia Milikku. So, kalau Dia Milikku, kamu milik siapa?

milik siapa? Belong to siapa? Waduh, masih belum tahu, Kak. Apa namanya? Hilalnya belum ketemu. Dia milikku. Jadi masih belum bisa lah kalau ngomong dia milikku itu. Boro-boro milikku, Kak. Deketin aja masih susah. Saya ternyata menemani Mas Chandra Budiman yang lagi ada di kereta menuju Kudus. Wijih, menuju Kudus. Ternyata juga Pak Siprianus baru dapat kerjaan baru di Bandung. Widih, senang banget nih bolak-balik Jakarta-Bandung rupanya ya. Bang, katanya minta lagunya ini udah lumayan banyak nih. Saya mau ke Smiley katanya, pengen request lagunya MC Hammer with wait, Can't Touch This. Lagunya sebentar ya, 90-an. Kok gak ada ya? Oh ini, itu dia. Tadi ada juga Kak Zara yang ada di TikTok minta lagunya Treat You Better-nya Shawn Mendes. Jangan lupa follow dulu dong kalau sudah diputarkan. Ini dia, kita singalong lagi ya. Shawn Mendes, Badak dan Ikan.

Ini plesetan dari tahun berapa ya? Masih kepake aja. Badak dan Ikan dari Shawn Mendes. Better than He Can. Judulnya sih Treat You Better. Oke. Sekarang saya mau ajak untuk anak-anak hip-hop era 90-an buat keluar semuanya. Yang tadi dirikas oleh Smiley di TikTok MC Hammer UK.

Tahu dari MC Hammer, mau kemana lagi kita hari ini? Tapi saya mau nyapa dulu buat Ibu Sri yang ada di Petojo, baru pulang dari Taman Mini katanya. Aduh, kalau Firehouse kayaknya belum terlalu upbeat. Ini khusus 2 jam saya mau dedikasikan untuk yang upbeat-upbeat saja nih ya. Dihemat tenaganya Bung, jangan diforsir terus. Tenang aja, ini tinggal 15 menit lagi. Habis itu saya langsung lep tidur ya kan. Saya langsung double aja sekarang. Mau ke lagu Korea dulu, Rose and Bruno Mars with Appetite, diminta sama Ibu Rianti Misrah yang lagi dengerin dan lagi nonton juga. Tapi satu dulu, ha, ini Kak Zizi nih ya. Aduh, ini keluar nih ya. Ini kayaknya baru pertama deh diputerin sejauh ini ya. Selama 3 tahun saya dengerin Sonora, kayaknya baru 3 tahun dengerin Sonora, 3 tahun siaran di Sonora, kayaknya baru ini deh ada yang request lagunya. Lagu yang datangnya dari tahun 2003, sahabat Sonora udah siap belum? Sudah siap belum? Ini Eurodance. Kalau Anda sering nonton kartun yang ada kayak apa ini tuh ya? Katak-katak atau kodok. Nah, ini dia. Saya langsung kasih untuk Anda XLF Crazy Frog. What's going on? Nah, tahu kan ya, langsung dijogetin lagi Crazy Frog. Makin gak bisa tidur ini ya. 21:45 masih digas. Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Malam. Anti ngantuk, anti tidur.

Okay, asik banget katanya nih ya. 2 jam diisi sama Abid, oh my god. Aduh, luar biasa sahabat Senora. Mau lanjut lagi gak nih? Lanjut ya. Kata Ivan di Bogor katanya lanjut. Ini mau ada yang diputar Ricky Martin. Tapi ada duel nih. Ada yang pilih Maria, Ibu Nita di Pamulang. Ada yang bilang Livin Davida Loka. Kalau saya harus menentukan, ya udah kita kasih ini aja. Kita ke lagu Latin sekarang ya. Livin Davida Loka. Sampai belipetan saya. Ricky Martin, Just Enjoy the Song, sahabat semuanya.

Yang di palang merah, mana suaranya? Yang lagi di tol dalam kota, di tol Jakarta Cikampek, tol Jakarta Tangerang, semua di absen. Fansong World Cup 1998 di Perancis. Abis ini yang udah ditunggu sama Abi. Abi silakan. Kita langsung menuju ke wanita cantik dari Inggris, keturunan Albania, Dua Lipa, Training Season. Apakah ini lagu terakhir? We'll see. AMK Malam.

Finding Season by Dua Lipa. Sebenarnya masih pengen lanjut lagi nih ya. Cuman apa daya. Sudah pukul 22 nih. 1 menit lagi sahabat Sonora. Saya kasih tahu dulu, nanti di pukul 22 Anda saya jamin pasti akan lanjut goyang-goyang lagi, karena di pukul 22 kami akan putarkan lagunya Titiek Puspa dan Bruri Marantika sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. So thank you so much untuk Anda yang sudah mendengarkan. Ini mungkin pertama kali ya saya siaran 2 jam di AMKM malam seperti Sonora Pagi. Isinya 2 jam full lagu-lagunya update semua, yang lagi di jalan hati-hati. Yang besok kerja semangat, yang masih kerja juga semangat. Yang mau istirahat, selamat beristirahat. Dan kalau gitu, biasanya kalau di akhir kan ada jingle AMKM ya. Jingle AMKM ini juga agak slow ya. Jadi khusus malam ini kita ganti gak apa-apa ya. Ini adalah lagu terakhir yang mungkin akan jadi lagu fenomenal. Kita tutup malam hari ini dengan lagunya. Udah siap belum? Ya deh kalau gitu, sorry Wicca sama pamit sahabat suara. Have a good night everyone. Selamat beristirahat, besok masih kerja.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

0: rest and relax. Sonora FM.
1: Di suatu senja di musim yang lalu,

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Cooler FM. News, traffic, and music. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi dari Duncan Shake. Sudah membuka jumpa kita di Sonora Pagi edisi hari ini ya, 26 Agustus 2026 di kesempatan hari Rabu. Ini mungkin hari pertama kali sahabat Sonora yang baru saja menjalani cuti atau libur panjang untuk beraktivitas di pekan ini, sahabat Sonora. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda. Saya Yudi Samadi, senang sekali bisa hadir kembali pada Sonora Pagi edisi kali ini. Semoga kabar sahabat-sahabat juga baik, sehat ya. Dan yang pasti, Anda boleh absen di pagi ini. Silakan, boleh WhatsApp gimana cuaca di tempat Anda, sambil berbagi semangat juga. Boleh disampaikan via WhatsApp di 0812-122-9200. Sementara untuk update dari BMKG untuk perakiraan cuaca hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, BMKG memperkirakan cuaca di sejumlah kota besar Indonesia umumnya didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan, meskipun hujan lokal masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Untuk Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang cenderung cerah, sementara Bogor berpotensi mengalami perubahan cuaca dan hujan ringan. Suhu udara di kawasan Jabodetabek diperkirakan berada di kisaran 25 hingga 34 derajat Celcius. Sementara itu kota-kota besar lain seperti Semarang, Surabaya, Palembang, Denpasar, Makassar, kemudian Pontianak umumnya cerah hingga cerah berawan. BMKG juga mengingatkan meski sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam periode kemarau, hujan lokal tetap berpotensi terjadi akibat dinamika atmosfer. Angin kencang perlu diwaspadai di sejumlah wilayah seperti Banten, sebagian Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Secara umum, BMKG juga menyebut kondisi yang kering masih mendominasi seiring semakin meluasnya musim kemarau dan pengaruh El Nino yang sangat kuat. Tentu saja kita juga teriring doa ya, semoga kekeringan ini tidak semakin memperparah kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di tanah air ya. Dan memang kalau ada fenomena hujan lokal yang mungkin sifatnya insidental, bisa saja turun supaya tidak memperluas area-area spot-spot yang terbakar di Kalimantan, Sumatera, Papua, kemudian juga beberapa wilayah lain di tanah air, sahabat Sonora, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih kemudian mengganggu kegiatan masyarakat, baik secara kesehatan maupun secara lingkungan.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Selamat pagi Pak Seya, Bu Aneke, kemudian juga ada Bu Vera, ada Om Malen, Pak Yohanes juga selamat pagi. Ya, kebakaran hutan masih terus terjadi, sahabat Sonora. Kemarin dilakukan peninjauan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau juga Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Ya, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peninjauan ini dilakukan atas perintah Presiden untuk memastikan penanganan berjalan efektif, titik api dapat dikendalikan, masyarakat terlindungi dari asap yang timbul akibat kebakaran, dan tentu yang paling penting adalah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Disampaikan bahwa pemadaman titik api menjadi prioritas utama saat ini. Berbagai unsur dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut, dari pemerintah pusat, daerah, kementerian dan lembaga, BNPB, BMKG, TNI, Polri, hingga masyarakat. Menurutnya, penanganan karhutlah tidak hanya membutuhkan langkah teknis di lapangan, dan ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus berikhtiar agar kondisi kekeringan yang memicu kebakaran segera berakhir. Selain memastikan api dipadamkan, pemerintah juga menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai prioritas. Langkah mitigasi dilakukan untuk mencegah warga mengalami dampak serius akibat paparan asap karhutla. Dilakukan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan juga puskesmas terdekat serta fasilitas lain di daerah. Di tengah penanganan karhutla, pemerintah juga menegaskan larangan terhadap pabrik pembakaran lahan untuk membuka area baru. Ia menyatakan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktek tersebut dan memastikan penegakan hukum dilakukan terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan.

Kabar baik dari arena bulu tangkis Indonesia, dunia bulu tangkis Indonesia. Selain Jonathan Christie yang menempati peringkat 1 dunia, sahabat Sonora, Indonesia juga punya 4 wakil di top 10 ya. 10 besar ranking dunia. Selain Jonathan Christie, ini menurut data terbaru dari Federasi Badminton Dunia atau BWF, Jonathan menempati posisi tertinggi dalam daftar ranking tunggal putra. Atlet jebolan PB Tangkas itu kini mengoleksi 87.631 poin dan unggul atas deret atlet top seperti Christo Popov, Kun Lafut Vititsarn, Chon Tian Chen, hingga Si Yu Chi dan juga juara dunia teranyar Alex Lania. Di sektor tunggal putra, Jonathan merupakan satu-satunya wakil merah putih yang berada di dalam daftar 10 besar, sementara Alvi Farhan ada di peringkat ke-11. Kemudian di sektor tunggal putra ada 4 wakil Indonesia yang masuk dalam 10 besar ranking dunia. Putri Kusuma Wardani ada di peringkat ke-7 di sektor tunggal putri. Atlet asal PB Axis itu unggul jauh dibanding pemain bulu tangkis putri asal Indonesia lainnya. Di bawah Putri Kusuma Wardani terdapat Talita Ramadhani Wiryawan yang menempati peringkat ke-53. Di sektor ganda putra terdapat 2 pasangan Indonesia yang berada dalam posisi 10 besar, yakni Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Kemudian juga atlet Sabar Karyaman Gustama Reza Pahlevi Isfahani. Fajar Fikri ada di peringkat ke-2, sementara Sabar dan Reza menempati peringkat ke-7. Ada Rachel Alicia Rose dan Feby Stianingrum menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang masuk dalam jajaran 10 besar di sektor ganda putri. Sementara dalam daftar ranking ganda campuran tidak terdapat satupun pasangan Indonesia. Ganda campuran terbaik di Indonesia saat ini adalah Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah yang menduduki peringkat 15 dunia.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Ya, sahabat Sonora, hari ini 26 Agustus berarti hanya kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku gage atau ganjil genap. Kemudian persiapan beberapa kontraflow pagi ini di ruas tol akan berlaku di tol dalam kota dari Halim sampai Senayan, kemudian di tol Jagorawi dari Cimanggis sampai dengan Cipayung, dan juga di tol Jakarta-Tangerang ya, untuk mengantisipasi kepadatan di jam berangkat kerja pada pagi hari ini, sahabat Sonora. Nah, selamat pagi. Tadi beberapa sahabat juga sudah update, ada Mama Dini. Halo, selamat pagi Mama Dini, selamat beraktivitas, tetap semangat dan selalu bahagia untuk sahabat Sonora katanya. Ada Pak D. Kulobagio, selamat pagi. Apa kabar Pak D. di Karawang pagi ini? Masih terasa gelap dan sedikit berkabut. Sementara kondisi jalan Pantura pagi ini terbilang lancar, hanya didominasi oleh kendaraan roda 2 dan beberapa habis jemputan karyawan. Selamat beraktivitas kembali. Kemudian Bu Rianti juga selamat pagi. Ada Pak Seya, Ibu Kristi, dan juga Pak Yusuf, selamat pagi sudah ikutan absen nih pagi hari ini. Ya, semoga segera bisa dipadamkan ya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah. Pakar menyebut kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah dunia termasuk Indonesia ini menjadi semakin sulit untuk dipadamkan akibat perubahan iklim yang terjadi pada satu dekade terakhir. Cuaca ekstrim yang mengakibatkan kekeringan panjang dinilai membuat karhutlah sulit dikendalikan. Sebuah riset yang ditulis oleh peneliti John Abbotzoglou, Climate Change Has Increased the Odds of Extreme Regional Forest Fire Years Globally. Ini diterbitkan oleh Nature Communications pada bulan Juli tahun lalu, mengungkapkan adanya perubahan iklim akibat aktivitas manusia atau disebut antropogenik yang meningkatkan resiko tahun-tahun kebakaran hutan ekstrim secara global sebesar 88 hingga 152% pada masa kontemporer dari 2011 sampai 2040. Istilah tahun-tahun kebakaran ekstrim ini merujuk pada tahun dengan jumlah era terbakar terbesar dalam dunia moderate resolving imaging spectroradiometer selama 2002 hingga 2023. Para peneliti menemukan pola bahwa tahun-tahun ini umumnya bertepatan dengan cuaca ekstrim yang memicu kebakaran berdasarkan Fire Weather Index. Pola peningkatan cuaca ekstrim ini tercermin dari maraknya rentetan kebakaran hutan, kebakaran lahan yang ekstrim di berbagai wilayah di belahan dunia pada tahun-tahun kebakaran ekstrim. Seperti yang terjadi di Siberia 2012, Australia antara 2019-2020, kemudian di Amerika Serikat ya, kita masih ingat Hollywood ikut terbakar waktu itu di tahun 2020, kemudian di Chile 2022 hingga 2023, dan Kanada pada tahun 2023. Hasil penelitian tersebut menegaskan perubahan iklim telah meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran hutan regional ekstrim di seluruh dunia. Jumlah kebakaran ekstrim serta emisi karbon yang dihasilkan pada tahun-tahun kebakaran ekstrim mengalami peningkatan yang drastis, setidaknya 4 hingga 5 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan iklim yang menjadi pemicu kebakaran ini ditandai dengan kombinasi antara suhu tinggi, kelembaban rendah, dan kekeringan udara. Faktor-faktor tersebut mendorong periode panjang cuaca ekstrim dan kekeringan yang secara bersamaan meningkatkan potensi pertumbuhan kebakaran.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sonora pagi terus berlanjut. Ibu Lena, selamat pagi. Semangat pagi juga Ibu Nita Susanti di Sunter ya. Selamat beraktivitas. Sehat selalu juga Bu Nita. Terima kasih. Pak Sengku dari Mangga Besar tadi juga sudah ikut menjawab, berbagi info juga ya. Dan yang pasti sahabat-sahabat semuanya, pagi ini kita akan membahas ya soal operasional dari LRT. Ya, LRT sudah beroperasi, siap melayani aktivitas para pelanggannya, terutama untuk koridor terbaru ya, dari Manggarai ke Velodrome, Rawamangun. Jadi ini akan semakin menyambung. Kalau dari selatan mau ke utara bisa menggunakan LRT melalui Manggarai ke Velodrome, nanti sambung ke Kelapa Gading, sahabat Sonora. Tentu ini menarik menjadi pilihan, semakin melengkapi transportasi di Jakarta yang semakin terintegrasi. Dan tentu yang ditunggu-tunggu adalah berapa sih tarif yang akan diberlakukan untuk rute Manggarai ke Kelapa Gading ini, sahabat Sonora. Jadi berapa nih ongkos yang harus dikeluarkan oleh pelanggan yang akan naik LRT kalau mau ke Kelapa Gading dari Manggarai atau arah sebaliknya ya. Silahkan nanti Anda boleh WhatsApp ya di 0812-122-9200. Nah, ada pemberlakuan tarif yang kemudian menarik ini, sahabat Sonora. Rp5.000 tarif LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai. Ini diberlakukan pada masa awal operasional hingga bulan Oktober 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan setelah Oktober, Pemprov DKI akan menentukan tarif baru. Jadi tarif Rp5.000 ini hanya berlaku sampai Oktober saja. Dan pemerintah juga membuka kemungkinan memberikan tarif khusus bagi pengguna LRT pada masa awal pengoperasian. LRT Kelapa Gading Manggarai memiliki panjang 12,2 km dengan 11 stasiun dan dijadwalkan mulai beroperasi hari ini, 26 Agustus 2026. Ini mungkin adakah sahabat-sahabat Sonora yang sudah tahu dan berencana untuk naik mencoba LRT baru ini dari Manggarai menuju Kelapa Gading, sahabat-sahabat Sonora? Boleh nanti sharing ya pengalaman Anda menikmati hari pertama beroperasionalnya LRT Kelapa Gading Manggarai. Rp5.000, goceng kalau ada anak Jakarta ya, Rp5.000 saja. Jadi kalau LRT Kelapa Gading Manggarai tarifnya Rp5.000, apakah Anda tertarik untuk naik LRT dan meninggalkan kendaraan pribadi, sahabat Sonora? Silakan, Anda boleh kasih pendapat dan komentar Anda pagi ini ya. WhatsApp 0812-122-9200. LRT Kelapa Gading siap beroperasi hari ini, 26 Agustus 2026. Dan tarifnya Rp5.000 saja, apakah Anda tertarik? Dan tentu saja meninggalkan kendaraan pribadi Anda, yes or no, dan apa alasannya? WhatsApp di 0812-122-9200.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya melarang kepala daerah atau bupati, gubernur, wali kota melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa terkecuali. Tito mengatakan langkah tersebut diambil untuk mencegah munculnya titik pembakaran baru. Ia menambahkan instruksi itu baru saja diterbitkan. Tito menjelaskan seluruh unsur telah diminta bekerja maksimal dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Prioritas saat ini adalah memadamkan api sekaligus mencegah timbulnya titik api baru. China memperingatkan bahwa sanksi dan taktik tekanan tidak akan menyelesaikan konflik saat Amerika Serikat mengancam sanksi terhadap Iran dan negara-negara lainnya yang menjadi mitra dagang Tehran. Otoritas Beijing bertekad untuk melindungi kepentingannya di tengah ancaman sanksi Washington tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Qian, seperti dilansir Anadolu Agency, mengatakan bahwa sanksi dan taktik tekanan yang dikerahkan Amerika Serikat hanya akan memicu eskalasi konflik.
1: Demikian Sonora Update. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya di pagi hari ini. Semoga semuanya bisa bersemangat memulai aktivitas setelah libur panjang, long weekend. Beberapa orang mungkin mengambil cuti di hari Senin, jadi liburnya cukup panjang nih. Sampai hari Selasa kemarin tanggal merah, dan sekarang baru mulai aktivitas kembali di awal pekan ini. Tentu saja spiritnya baru, refresh gitu ya. Selamat memulai aktivitas di minggu terakhir bulan Agustus. Ya, sebetulnya masih ada tanggal 31 sih minggu depannya, tapi memang untuk sahabat-sahabat gak kerasa ya, udah mau September aja 2026 ini. Tapi memang di tengah gak kerasanya itu, kita diharapkan pada situasi yang tidak mudah. Beberapa wilayah di tanah air, saudara-saudara kita banyak yang terdampak bencana di Kalimantan, kemudian juga di Sumatera, di Papua. Kebakaran hutan dan lahan telah memberikan dampak yang cukup mengganggu ya kegiatan masyarakat, tidak hanya secara ekologi, secara lingkungan, tapi juga secara kesehatan, karena kabut asapnya bisa mengganggu pernafasan. Aceh dan Sumatera Utara juga masih recover ya, masih pemulihan untuk dampak banjir. Kemudian juga NTT beberapa hari yang lalu, ini gempa bumi sahabat Sonora, ini sesuatu yang mungkin memang membutuhkan persatuan dan kesatuan ya. Dalam kondisi dan situasi saat inilah kita menunjukkan solidaritas kita sebagai sebuah bangsa untuk membantu dan paling tidak mendoakan ya mereka yang saat ini sedang berjuang dengan kondisi yang tidak mudah, supaya bisa dikuatkan dan dipulihkan. Dan tentu bantuan-bantuan juga terus diberikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Tapi di Jakarta hari ini 26 Agustus adalah hari pertama beroperasinya LRT rute Velodrome Manggarai. Tentu saja ini akan semakin melengkapi pilihan transportasi untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kalau Anda mau dari menuju ke utara, Jakarta Utara dari selatan, bisa lewat Manggarai dengan naik LRT, nanti ke Velodrome, kemudian nyambung dari Velodrome ke Rawamangun, sahabat Sonora. Dan ini memang bukan sekedar menambah pilihan moda, tetapi juga mampu mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Untuk ini tentu saja menarik sahabat Sonora, apalagi tarifnya sampai dengan bulan Oktober nanti, mulai hari ini adalah Rp5.000, 5.000 perak saja sahabat Sonora ya. Tentu ini menjadi pilihan menarik nih. Kalau Anda ditanya kira-kira apakah Anda akan langsung memilih LRT ini, tertarik untuk LRT ini dan meninggalkan kendaraan pribadi, yes or no, ya atau tidak, silakan Anda boleh kasih pendapat dan komentarnya. LRT dari Kelapa Gading Manggarai atau sebaliknya dipatok tarifnya hanya Rp5.000 saja, apakah Anda tertarik? WhatsApp ya di 0812-122-9200. Sambil nanti kita juga akan update informasi-informasi lainnya pada pagi hari ini untuk Anda yang sedang berkendara, update informasi lalu lintas atau informasi penting lainnya di sekitar Anda. Yang bergabung via TikTok, selamat pagi @radio.sonora.fm92. Selamat pagi dari berbagai negara. Betul ya, ada dari luar negeri juga. Tadi Pak Irwan Setiawan, Pak Antoni Iskandar, Ibu Nur Aini Sulistia, Ibu Rianti, ada Aku Dayak, Aku Bang gak kerasa ya, bencana kabut asap belum selesai ini di Kalimantan. Di mana nih Aku Dayak? Kalimantan Barat. Pray for Kalimantan Barat katanya. Not for only Kalimantan Barat, tapi juga untuk semua sahabat yang mungkin wilayahnya atau tempat tinggalnya terdampak kabut asap akibat bencana. Terima kasih banyak. Kemudian juga Pak Ali Mas'ud dari Malang hadir. Kemudian juga siapa lagi nih? Silakan absen. Tap-tap juga di @radio.sonora_fm92.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora sudah siap nih menemani waktu santai kamu. Pintu imajinasi sudah terbuka lebar. Mari kita melangkah masuk ke dalam cerita hari ini. Selamat mendengarkan. Putri Duyung Kecil, dongeng dari Denmark. Putri Duyung Kecil konon tinggal di sebuah kerajaan bawah laut. Ia tinggal bersama ayah dan kelima kakak perempuannya. Ketika Putri Duyung Kecil berusia 15 tahun, ia diizinkan berenang ke permukaan laut untuk pertama kalinya. Sebelumnya, ia hanya bisa mendengarkan cerita dari kakak-kakaknya tentang alam permukaan laut yang dihuni manusia. Saat gilirannya naik ke permukaan laut, ia sangat takjub melihat perayaan ulang tahun seorang pangeran tampan di atas sebuah kapal yang cukup besar. Putri Duyung Kecil jatuh cinta pada pandangan pertama kepada sang pangeran. Sayangnya, di tengah pesta perayaan itu, tiba-tiba muncul badai yang menghantam dan menenggelamkan kapal yang ditumpangi sang pangeran. Dengan sigap, Putri Duyung Kecil berenang menuju kapal itu untuk menyelamatkan pangeran agar tidak tenggelam. Supaya sang pangeran tetap dalam keadaan sadar, Putri Duyung Kecil menyanyikan sebuah lagu laut dengan suara yang sangat indah. Putri Duyung Kecil segera meninggalkan pangeran saat ada perempuan dari dalam istana yang datang mendekat. Putri Duyung Kecil sangat merindukan pangeran dan ingin bertemu lagi dengannya. Itulah sebabnya Putri Duyung Kecil ingin berubah menjadi manusia. Karena keinginannya itu, Putri Duyung Kecil pun mengunjungi penyihir laut. Sang penyihir dengan senang hati menyambut dan membantunya. Tetapi dengan syarat, Putri Duyung Kecil mau memberikan suara merdunya. Sang penyihir juga mengingatkan Putri Duyung Kecil bahwa sekali menjadi manusia, ia tidak bisa kembali menjadi duyung. Ia juga hanya akan menjadi manusia sejati jika ada pangeran yang mencintainya dengan tulus. Namun jika sang pangeran menikah dengan orang lain, maka ia akan patah hati dan larut menjadi buih laut di atas ombak. Putri Duyung Kecil menyetujui syarat dari penyihir laut. Sang penyihir pun menyuruh Putri Duyung Kecil meminum sebuah ramuan. Dengan perlahan, Putri Duyung Kecil berubah menjadi manusia seutuhnya. Putri Duyung Kecil berenang ke permukaan dekat istana pangeran menggunakan kedua kakinya. Saat sampai di sana, sang Putri Duyung Kecil jatuh pingsan. Pangeran yang saat itu tengah berjalan-jalan di pinggir pantai melihat keberadaan Putri Duyung Kecil. Akhirnya, pangeran mendekatinya dan terpesona dengan kecantikan serta keanggunan wajah sang Putri Duyung Kecil. Ketika sang Putri Duyung Kecil terbangun dari tidurnya, ia melihat sang pangeran. Namun sayangnya, saat hendak berbicara, suaranya sama sekali tidak keluar. Walaupun begitu, ia dan sang pangeran tetap bisa berteman baik. Suatu hari, raja menginginkan pangeran segera menikah. Maka pangeran pun dijodohkan dengan putri dari kerajaan tetangga. Sebelum menikah, pangeran berkata bahwa ia hanya mencintai wanita yang menolongnya ketika terdampar di pantai karena gadis itu memiliki suara yang indah. Pangeran tidak tahu kalau Putri Duyung Kecil lah pemilik suara indah itu. Perjodohan pangeran dengan putri kerajaan tetangga akan segera dilangsungkan. Putri Duyung Kecil sangat sedih karena pangeran tidak tahu pengorbanannya selama ini. Di tengah kegalauan hatinya, tiba-tiba saudara-saudara perempuan Putri Duyung Kecil datang muncul ke permukaan laut sambil membawa ramuan dari penyihir laut. Mereka rela menukarkan rambut panjang mereka yang indah untuk mendapatkan ramuan itu. Dengan ramuan itu, suara Putri Duyung Kecil akan kembali. Benar saja, setelah meminum ramuan itu, Putri Duyung Kecil bisa kembali menyanyikan lagu laut. Saat mendengar suara merdu Putri Duyung Kecil, sang pangeran sadar inilah gadis yang menyelamatkannya saat terkena amukan badai. Sang pangeran pun membatalkan perjodohannya, lalu segera melamar putri duyung kecil untuk menjadi istrinya. Akhirnya, sang pangeran dan putri duyung kecil menikah dan hidup bahagia. Pesan moral dari dongeng ini adalah, bantulah orang lain dengan tulus. Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok!

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih terus berlanjut. Sonora pagi, Jakarta masih agak mendung pagi ini ya. Berawan, kita akan update beberapa pantauan lalu lintas. Dari Halimun, Jakarta Selatan, rekan Lia kali ini akan menyampaikan informasinya.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Galunggung dari arah Duku Atas menuju ke Pasar Rumput atau mengarah Manggarai terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Pasar Rumput Manggarai mengarah ke Duku Atas Halimun, lalu lintasnya juga ramai lancar. Akan pada tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas, namun selepasnya ramai lancar kembali. Dan yang akan menyeberang ke Jalan Latu Harhari juga normal tersendat di perlintasan kereta. Cuaca cerah, Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Lia informasinya. Kemudian ada Pak Zulkifli, selamat pagi, ada tabrakan beruntun di kilometer 9 sudah ditangani oleh petugas pagi ini. Ini di ruas tol Jagorawi, kepadatannya sudah terasa dari kilometer 14, padat merayap bahkan cenderung berhenti. Dan ternyata ada kecelakaan di kilometer 9 tol Jagorawi, hati-hati. Pak Zulkifli, terima kasih banyak informasinya. Kemudian Pak Inanto Wijaya dari Gading Serpong tadi update dari Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor. Lalu lintas pagi ini ramai lancar, hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuacanya cerah. Kemudian selamat pagi Mbak Wati, ini soal LRT. Selamat pagi, belum pernah naik LRT mas, bingung mau mainnya kemana gitu, gak ada yang dituju, palingan ya kereta-kereta lagi sama Jaklingko. Salam sehat dan semangat katanya. Ada Mbak Nenty katanya, aku nih kata alasannya, oke naik LRT, kalau pakai kendaraan pribadi ongkos lebih mahal, jadi why not pakai kendaraan umum saja. Pak Siprianus Dalu, selamat pagi. Jika saya tinggal di daerah yang dilalui oleh transportasi umum yang memadai, pastinya saya sangat setuju. Karena selain hemat waktu, juga mempengaruhi ongkos pastinya. Ini sebagai bahan pertimbangan juga. Pak Ricky Heri juga termasuk yang akan mencoba LRT karena lebih efisien dan lebih hemat waktu. Rp5.000 saja dari Manggarai menuju Kelapa Gading, begitu pula untuk arah sebaliknya. Tarif ini berlaku hari ini karena LRT untuk fase Velodrome Manggarai beroperasi mulai hari ini 26 Agustus 2026. Kalau ada sahabat-sahabat Sonora yang kebetulan mau mencoba, boleh sharing juga nih ke sahabat-sahabat yang lain. Gimana pengalaman Anda mencoba LRT di hari pertama operasionalnya? Selamat pagi, ada Pak Dedi Kustedi. Cuaca cerah setelah semalam hujan di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat. Have a great day. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk update-nya nih Pak Dedi. Sahabat-sahabat tadi via tok-tok juga ya, ada Bang Herman katanya di Eropa di 39 derajat suhunya, di Yunani tepatnya. Kemudian juga ada akun Aku Dayak, ini kebakaran hutan dan lahan. Tadi malam juga kebakaran pasar di Pontianak, Jalan Tanjung Pura ya. Banyak kecelakaan, insiden kecelakaan gara-gara kabut asap karena memang jarak pandangnya terbatas. Ada Bang Riko Saputra dari Kabupaten Empat Lawang juga, ini banyak merasakan kabut asap di Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pak Antoni Iskandar, Australia juga karhutla katanya. Ibu Ana Vera, kemudian juga selamat pagi Mr. Sunshine. Setiap ada karhutla, yang saya menyedihkan adalah memikirkan bagaimana nasib-nasib satwa liar, hewan-hewan yang ada di dalam hutan. Semoga masih ada tempat aman bagi mereka dengan karhutla, dan karhutla cepat padam. Selamat pagi Mbak Asti Widya pagi ini. Kemudian juga ada Mas Wanda, Bang Ludi, Amir Mahmud dari Parung Panjang Bogor, ada Pak Husen Pelupesi, ada Ibu Nur Anugraini, selamat pagi. Tadi juga Ibu Nur Aini Sulistia. Pak Indra, selamat pagi Pak Indra, sudah bergabung juga. Ada Oloana Dewe, hadir Bang dari Pekanbaru. Gulali Manis, selamat pagi. Ada Bang Faris, ada Buna, selamat pagi. Narsih, Pak Ali, Mas Ut dan Azil ya, selamat pagi. Kita lanjutkan Sonora pagi sampai pukul 10 nanti, stay tune terus ya.

0: informasi jalan tol.
1: Update info tol pukul 6 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat pagi ini, sahabat Sonora, kita update ya informasi-informasi terkini di beberapa ruas tol. Dimulai dari tol dalam kota, terpantau padat dari Cawang sampai Tebet, sebaliknya Cengkareng Pluit, Tomang Cawang lancar. Kemudian tol Jakarta Tangerang Tomang, Karangtengah Tangerang Bitung lancar dua arah, tol Jor W2U Ciledug Ulu Jami Meruya lancar dua arah. Kita bergeser ke tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami hingga Pondok Ranji juga terpantau lancar dua arah. Tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Sementara tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Sebaliknya Cibubur kilometer 12 sampai Cipayung kilometer 9 padat. Ada penanganan kecelakaan di lajur kiri. Ruas tol Jakarta Cikampek pagi ini secara umum terpantau lancar di kedua arahnya. Begitu juga di tol Layang MBZ dan tol Purbalenyi. Juga lancar di kedua arahnya ya. Informasi ini kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Kemen Center.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Ya, melengkapi update info tadi, kita juga akan simak informasi lalu lintas dari Bekasi, Kota Bekasi, lalu lintas di ruas jalan beberapa di Bekasi. Rekan Yumar kali ini sudah bersiap dengan informasinya. Silakan Rekan Yumar.
2: Baik Yudi dan sahabat Sonora, selamat pagi. Arus lalu lintas pagi hari ini di Kota Bekasi, kami memantau Jalan Perjuangan dari Bekasi Utara menuju alun-alun Kota Bekasi atau Stasiun Bekasi. Lalu lintas umumnya terpantau ramai lancar. Dibandingkan dengan hari Senin kemarin, awal pekan kemarin, pagi hari ini lalu lintas tampak lebih lancar. Pun di arah sebaliknya dari arah Summarecon atau dari arah stasiun Bekasi menuju kawasan Bekasi Utara, lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Lajur tambahan sudah dimulai dari selepas kampus Universitas Bhayangkara hingga ke bundaran Summarecon. Pantauan yang lain di Jalan Insinyur Haji Juanda dari stasiun Bekasi menuju Bekasi Timur, lalu lintas juga umumnya dua arah bergerak ramai lancar. Cuaca mendung tipis dari Kota Bekasi. Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Rekan Yumar untuk informasinya. Selamat kembali melanjutkan perjalanan. Ada Dio Gaza Herdianto, selamat pagi dari Cikias Bogor, menyapa sahabat-sahabat Sonora semuanya. Dan tadi ada Ibu Pinka, apa kabar? Selamat pagi, LRT pilihan bijak buat menghindari macet sih, katanya, plus hemat BBM dan tol. Nah, ini dia nih, realistis aja ya. Hemat BBM dan juga gak bayar tol, kemudian juga bebas macet, cepat lagi. Ibu Angelic Francisca, selamat pagi. Perempatan Patung Kuda Arjuna Wijaya pagi ini traffic light yang nyala hanya lampu kuning aja. Wah, ini membahayakan ya. Anda yang melintasi titik tersebut hati-hati, mungkin dicermati nih dari arah lain. Patung Kuda Arjuna Wijaya jam segini cukup padat ya, yang mau menuju ke kota atau yang menuju ke Blok M arah sebaliknya pasti melintasi titik ini, jadi perlu diwaspadi. Begitu juga yang akan menuju ke Tanah Abang, Kebon Sirih, Patung Kuda Arjuna Wijaya. Semoga menjadi perhatian juga dan di follow up oleh dinas terkait supaya bisa normal kembali lalu lintas atau traffic light di Patung Kuda pagi ini.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Lanjut lagi Sonora Pagi. Pantauan dari Matraman, Jakarta Timur, lalu lintas pagi ini, kita akan simak dari laporan Lia berikut ini.
1: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Matraman Raya dari arah Jatinegara Jakarta Timur menuju ke Simpang Pramuka ramai lancar akan padat menjelang lampu pengatur lalu lintas. Selepasnya ramai lancar kembali dari Jalan Pramuka Raya dari arah Simpang Matraman yang menuju ke Pasar Pramuka dan sebaliknya terpantau ramai lancar juga tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Lia untuk informasinya. Ada sahabat-sahabat nih yang bergabung via Tok-Tok. Ada Aji Bono, David Purbasena, mau naik LRT tapi di Tangsel belum ada katanya. Semoga segera ada ya, one day, suatu hari nanti. Ada Kak Patricia Trisnawati, macet tadi, kemacetan di ruas tol Jagorawi. Tol Jagorawi dari kilometer 14 sampai kilometer 9 karena ada penanganan kecelakaan. Kemudian teman-teman juga besok kita akan update terus ya, karena ada aktivitas, rencananya ada aksi massa ya, tanggal 27 Agustus. Ini persis di hari-hari tanggal-tanggal saat ini ya, setahun yang lalu ada peristiwa yang cukup kelam ya. Dan tentu semoga kalaupun ada aksi besok bisa berjalan dengan damai begitu. Mr. Sunshine, selamat pagi ya, yang semoga terbantu informasi-informasi yang kita update terus. Ada Aku Dayak, kita terus memberikan doa dan dukungan ini di Kuburaya, Ketapang, Pontianak. Ini update Kalimantan Barat, masih terbakar, banyak yang terbakar hutan dan lahannya sehingga kabut asap, jarak pandang terbatas. Bahkan sekolah-sekolah itu harus memberlakukan PJJ, pembelajaran secara online, jarak jauh. Selamat pagi untuk Patricia. Kemudian juga selamat pagi untuk Puturista dari Bali, Mbak Asti. Terima kasih banyak sudah, Pak David tadi terima kasih ya. Kita juga tadi mau sapa Pak Edi Sutopo, selamat pagi. Joglo, Jakarta Barat, cuacanya cerah pagi ini. Ada Kak Maya Sagita Bornap 77, selamat pagi juga. Ya, sukses, semangat. Ada Pak Parlin Bahtiar Sinaga, selamat pagi. Bicara naik LRT, saya juga sering naik transportasi umum, sekalian menambah gerak tubuh dan bakar kalori. Namun karena rute LRT atau Transjakarta tidak persis arah dengan jalur ke kantor, sehingga harus pakai dua jenis moda. Maka yang frekuensi pakai transportasi umum, terutama TJ, tidak bisa setiap hari. Untuk LRT pernah naik yang rute ke Bekasi atau Cibubur. Oke, ini sharing pengalaman. Terima kasih Pak Parlin. Akhir kata selalu diakhiri dengan pantun yang cantik ya. Boleh dibantu dengan cakepnya sahabat Sonora? Dari Pak Parlin Bahtiar Sinaga, pantunnya. Dari Pademangan ke stasiun kota, bareng artis Pirang minum jus Markisa. Nyaman naik transportasi umum Jakarta, emisi berkurang, dan pajak kita jadi terasa.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id. Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Sting, Fragile. Lagu Fragile ditulis dan dinyanyikan oleh Sting, dirilis pada tahun 1987 sebagai bagian dari album keduanya Nothing Like the Sun. Lagu ini kemudian dirilis kembali sebagai single di tahun 1988. Kita dengarkan Sting, Fragile.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengupayakan pemadaman ketika menemukan titik api dan memastikan area kebakaran hutan dan lahan tidak meluas. Presiden Prabowo juga memastikan pemantauan titik panas dan titik api terus dilakukan, termasuk lewat udara melalui pesawat dan alat nirawak. Khusus untuk wilayah Sumatera Selatan, Presiden juga menerima laporan bahwa kondisi karhutla di wilayah tersebut berada dalam status terkendali, dengan wilayah yang saat ini berusaha dilakukan pemadaman tersisa sekitar 199 hektar. Titik panas kebakaran hutan dan lahan terpantau hampir merata di seluruh wilayah Indonesia pada Selasa kemarin. Berdasarkan peta sebaran titik panas BMKG, Pulau Kalimantan mencatatkan jumlah hotspot terbanyak dengan total 3.391 titik. Jumlah tersebut terdiri dari 12 titik berkepercayaan rendah, 3.324 titik berkepercayaan tinggi, dan 55 titik berkepercayaan sedang.
0: Demikian Sonora Update.